Ya, yes, teman produ udah pada sarapan belum nih? Atau seperti biasa, bingung kalah mau sarapan apa karena banyak banget pilihan. Sama ya, teman produ. Akhirnya tadi aku cuma makan roti. Roti keju gitu tapi double cheese, teman produ, dan enak banget. Apalagi aku minum susu melon ya, bukan susu Milo tapi susu melon. Jadi kayak milk melon gitu, enak banget, teman produ. Kamu harus coba apa ya namanya tadi ya. Ya, ini melon milk dari Ichitan, teman-teman Pro 2. Minuman rasa susu melon. Ini bukan endorse, tapi ini enak banget. Cuman jangan sering-sering, teman-teman Pro 2. Aku tuh kalau pagi butuh kayak gula gitu, asupan gula. Cuman aku nggak suka makan terlalu banyak di pagi hari. Jadi aku lebih, ya, pakai minuman-minuman kayak gini. Cuman nggak boleh terlalu sering, karena kadar gulanya sangat-sangat tinggi ya, teman-teman Pro 2. Kalau misalnya kamu minum yang kayak gini, siang atau sorenya harus nge-gym atau olahraga, atau at least apa ya, goes atau skippingan, teman-teman Pro 2. Biar gula-gulanya kabur ya. Walaupun ya kalau gula-gulanya kabur, energinya habis lagi nanti, teman-teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2, kita masih di Spada. Pastinya kita udah akan membahas sesuatu ya, atau topik yang akan kita pilih nanti di ngopi atau ngobrol pagi di Pro 2. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana. Jangan lupa juga untuk memilih trivia requestnya ya, di 9.30 atau setengah jam dari sekarang, teman-teman Pro 2. Kamu masih punya waktu untuk memilih dan menentukan di Instagramnya Pro 2, dari Pro 2 _ Ternate 2-nya pakai angka.

Teman Pro 2, di pagi hari ini di Ngopi, aku bakal ngajakin kamu buat ngebahas tentang bahaya narkoba, teman Pro 2. Well, kalau kita ngebahas secara rinci nih bahaya narkoba berdasarkan kategori dan juga dampaknya, teman Pro 2, ini dari kerusakan otak dan juga kesehatan mental dulu deh ya. Yang pertama adalah penurunan fungsi kognitif, teman Pro 2 ya, ketika kita menggunakan narkoba dan mengalami kerusakan permanen pada fungsi otak, ketergantungan ekstrim juga pastinya, teman Pro 2, dan resiko kematian akibat overdosis. Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya merusak kesehatan fisik, mengacaukan kondisi mental dan menghancurkan masa depan sosial ekonomi penggunanya. Dan teman Pro 2, sel saraf otak mengalami perubahan permanen yang mengganggu kemampuan berpikir, kemampuan mengingat, dan juga kemampuan kita untuk bisa berkonsentrasi, teman Pro 2. Dan pengguna rentan mengalami psikosis atau kehilangan kontak dengan realita akibat efek dari zat psikoaktif dan ya mengalami halusinasi dan juga delusi, teman Pro 2. Dan timbul rasa panik atau was-was dan curiga yang ekstrim serta terus-menerus atau paranoia dan juga kecemasan. Dan ada dorongan emosional untuk menjadi tidak stabil, memicu depresi berat saat efek obat habis, teman Pro 2. Dan masih banyak banget dampak berbahayanya untuk kesehatan otak dan juga kesehatan mental kita pastinya, teman Pro 2. Dan selain ini aku bakal ngebahas juga kira-kira apa sih bahaya narkoba untuk kerusakan organ fisik kita, dan dampak sosial, ekonomi, dan juga hukum untuk kita bahas bareng-bareng. Kalau kamu pengen nimbrung, pengen join, boleh banget langsung WhatsApp alam di 0813 7312596 aja.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pro 2, nggak pakai nunggu lama, aku ngucapin terima kasih banyak sudah ikutan join di Instagramnya Pro 2 untuk memilih trivia request di pagi hari ini. Dan here we go, we got the result on Pro 2 with Hi-Fi dengan Main.

Yes, teman-teman Pro 2, kita balik lagi nih di ngopi ngebahas tentang bahaya dari narkoba, teman-teman Pro 2. Nah, kita bahas dari dampaknya nih, teman-teman Pro 2, berdasarkan kategori yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu kerusakan otak dan juga kesehatan mental. Sekarang kita move ke kerusakan organ fisik, teman-teman Pro 2. Kalau kamu konsumsi narkoba, teman-teman Pro 2, bisa menyebabkan gagal jantung atau stroke ya, teman-teman Pro 2. Karena zat stimulan seperti sabu memicu lonjakan tekanan darah ekstrim yang ya tadi berujung pada serangan jantung ataupun stroke. Dan zat depresan seperti heroin memperlambat kerja paru-paru hingga berhenti total saat overdosis, teman Pro 2. Dan organ tubuh dipaksa menyaring racun dosis tinggi menyebabkan sirosis hati dan juga gagal ginjal dan juga kerusakan liver dan ginjal pastinya, teman Pro 2. Imunitas lemah juga dapat terjadi, teman Pro 2, yaitu sistem kekebalan tubuh yang runtuh yang membuat pengguna sangat rentan terkena infeksi penyakit berbahaya. Dan resiko penularan virus meningkat akibat penggunaan jarum suntik yang tidak steril secara bergantian atau penularan HIV ataupun AIDS ya, teman Pro 2. Dan pertanyaannya, gimana nih dampaknya untuk sosial, ekonomi maupun hukum, teman Pro 2? Dan penyalahgunaan zat terlarang melanggar hukum dan diancam hukuman penjara hingga belasan atau puluhan tahun bahkan. Dan ketergantungan memaksa pecandu menghabiskan harta benda hingga jatuh miskin demi membeli obat. Dan buat pelajar, konsentrasi yang rusak memicu penurunan prestasi akademis hingga dikeluarkan dari sekolah ya. Dan hubungan dengan keluarga, teman, dan lingkungan sekitar akan rusak akibat perubahan perilaku yang agresif atau terjadinya isolasi sosial juga. Jadi teman-teman Pro 2, kalau misalnya kamu atau orang terdekat membutuhkan edukasi pencegahan atau bantuan pemulihan ketergantungan, kamu dapat mengakses informasi resmi melalui portal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya, teman-teman Pro 2. Semoga kita semua terhindar dari bara bahayanya narkoba ya, teman-teman Pro 2. Dan ayo kita lebih bijak lagi dalam coba-coba nih, teman-teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, saat lagi kita bakal move ke Santai Siang di Pro 2 Hitlist. Tapi sebelum itu kamu akan mengikuti info Pro 2 tepat pada pukul 10 pagi nanti. Tapi jangan lupa Indonesia Raya dulu nanti ya, teman-teman Pro 2.

simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: RRI Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradu.
1: Selamat pagi menjelang siang, teman Pradu. Waktu menunjukkan tepat pada pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pradu bersama saya Alam Julkarnain. Informasi pertama dari dunia hiburan, teman Pro 2, apakah Spider-Man Brand New Day punya post-credit scene? Bagi penonton yang ingin menyaksikan seluruh potongan cerita tanpa terlewat, disarankan untuk tetap bertahan di kursi hingga lampu bioskop benar-benar dinyalakan. Soal bobot penting atau tidaknya adegan tersebut, post-credit scene dalam Brand New Day berada di tingkat menengah. Adegan tersebut tidak sepenuhnya sekedar lelucon seperti cuplikan layanan masyarakat Captain America dalam Spider-Man Homecoming, tapi juga tidak sampai mengguncang seperti pembongkaran identitas rahasia seperti akhir Spider-Man Far From Home. Adegan penutup ini memang membocorkan petunjuk penting mengenai arah kelanjutan cerita di masa depan. Namun, bocoran tersebut sejatinya bukan hal yang mengejutkan jika penonton sudah memantau deretan jadwal rilis film-film Marvel mendatang. Kita beralih ke informasi olahraga. Teman Pro 2, format FIFA Asian Cup 2026 tidak ada semifinal. FIFA Asian Cup akan digelar pada 24 September hingga 3 Oktober mendatang. Dan berikut format FIFA Asian Cup 2026 yang diikuti oleh Timnas Indonesia. FIFA Asian Cup 2026 adalah terobosan baru yang dilakukan FIFA untuk kawasan Asia Tenggara. Alih-alih menggelar FIFA Match Day biasa di September dan juga Oktober, FIFA menginisiasi FIFA Asian Cup. Bukan hanya diikuti oleh negara-negara Asia Tenggara, turnamen ini juga diikuti oleh tim tamu. Dan pada edisi kali ini, tim tamu tersebut adalah India dan juga Pakistan. Dalam FIFA Asian Cup, format yang ada adalah negara di Asia Tenggara dibagi dalam dua divisi. Divisi teratas diisi tim-tim elit seperti Timnas Indonesia, Thailand, dan Vietnam, sedangkan divisi bawah diisi oleh tim-tim kelas 2 di Asia Tenggara seperti Kamboja dan juga Laos. Di divisi ini juga ada tim tamu yaitu Hong Kong, teman Pro 2. Dan FIFA Asian Cup bisa dibilang punya format pertandingan yang berat dan keras untuk memburu juara. Pasalnya 8 tim yang ada di Premier Division akan dibagi ke dua grup dengan masing-masing berisi 4 tim. Namun, karena keterbatasan waktu yang ada lantaran sempitnya jendela FIFA Match Day, hanya juara grup yang akan lolos ke fase knockout. Artinya, usai babak grup, turnamen FIFA Asian Cup akan langsung memanggungkan laga final tanpa lebih dahulu melalui babak semifinal. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada siang hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kamu ikuti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Julkarnain yang mengucapkan terima kasih dan selamat siang teman Pro 2. Sampai jumpa.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, aduh tidak terasa sudah jam 10, sudah disantai siang, udah di Pro 2 hits juga pastinya. Buat kamu yang pengen request, pengen minta lagu, boleh banget WhatsApp di 0813 7312596 Teman Pro 2, atau melalui Instagram DM aja di @rriprodo_ternate, duanya pakai angka. Dan setelah ini bakal ada Kak Tri Ismail yang menemani kamu, perjalanan kamu dari siang hingga sore ceria nanti. Teman Pro 2 yang pastinya akan diisi dengan lagu-lagu yang ciamik ya, lagu-lagu yang mantap-mantap buat menyemangati siang kamu yang sudah mulai terik ini nih kayaknya, Teman Pro 2. Dan semoga apapun yang kamu lakukan hari ini berjalan lancar aktivitasnya, dan semoga semua keresahan hati, semua yang kamu rasakan Teman Pro 2, semoga apapun yang mungkin menjadi beban saat ini semoga segera terselesaikan ya Teman Pro 2. Yang pasti aku berharap hal-hal yang baik akan datang kepada kamu selagi kamu mengusahakannya yang baik-baik juga gitu. Dan Teman Pro 2, aku Alam Julkarnain harus pamit dari ruang dengar kamu sekarang. Teman Pro 2, aku ngucapin terima kasih banyak. Terima kasih sudah menemani aku dari tadi banget ya Teman Pro 2, dan semoga kita terus bisa bertemu di udara di 96,7. Jangan lupa untuk dengerin Pro 2 terus dimanapun kamu berada, dan jangan lupa download aplikasinya di App Store maupun Play Store, dan jangan lupa streaming di rri.co.id. Teman Pro 2, terima kasih sudah bertahan, dan see you, bye-bye. Aku

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

Santai Siang nomor 2, ada Tri Ismail yang jadi teman kamu setelah tadi Alam udah beres nemenin kamu di sepeda. Jadi pastikan untuk hari Kamis kamu yang semoga bakal manis. Bakal kita taburi topping-topping manis dengan playlist bagus dari Santai Siang Pro 2. Dan teman Pro 2, buat kamu yang lagi sumpek banget di tempat kerja, lagi mencoba untuk bisa mencari kenyamanan suasana hati supaya semangat kerjanya, jangan lupa coba deh dilihat-lihat lagi, mungkin bekal yang kamu bawa hari ini ada yang ketinggalan, minuman favorit kamu, cemilan manis untuk bisa nyegerin hari kamu. Kalau aku bener-bener baru banget ngabisin satu cemilan kecil yang manis, tong pro 2, yang kalau di kalau diklaim ini tuh ngenyengin banget gitu. Satu snack ini tuh kayak bisa buat kita jadi kenyang gitu, tong pro 2 ya. Ini satu cemilan yang aku rasa bisa menopang mood aku untuk bisa lebih baik untuk nemenin kamu di siang ini, tong pro 2. Dan kamu juga bisa banget nyari sesuatu yang benar-benar bisa nyenengin diri sendiri dulu sebelum akhirnya kamu berinteraksi dan bisa menyenangkan orang lain di sekitar kamu.

0: this year.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

ini santai siang ngompre dua untuk nantinya kita puterin lagu-lagu yang kamu suka. Karena masih di segmen Prodo Topit Lit sampai di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Aku juga pengen menyapa nih untuk teman-temanku, untuk warga-warga Prodo 2. Ada Eci, kemudian ada Kay, ada Gura Ichi, ada Bayu Ambon yang lagi stay di Weda. Katanya di Weda lagi panas banget. Sama

Karena sudah masuk musim kemarau, kita di Maluku Utara juga sebagian besar wilayahnya itu untuk prediksi cuaca baik dari pagi harinya atau siang ke sore itu semuanya cerah berawan ya. Dan untuk siang ini, Kay udah milih lagunya Selina featuring Om Andi Rianto untuk lagunya Sumpah Mati ya. Dan ternyata teman kita nih, ini teman berdua kita ada Eci yang lagi pada ngantri di SPBU. Yeay, semangat. Sangat ngantrinya dong ya. Semoga gak banyak yang ngantri atau panjang antriannya. Dan ada siapa lagi nih yang lagi pada mantengin Pro2? Ijul. Selamat siang buat Ijul. Ini koordinator kita yang sangat-sangat jempolan dong ya. Dan untuk mana nih, dari Makan Makang, ih ID-nya lucu banget, kayak aku berasa dipanggil makan bareng gitu ya. Kalau live selalu dengan kakak ini, kebetulan aja kali ya. Sudah tidak hujan-hujan, iya udah masuk musim kemarau soalnya. Waalaikumsalam, kita udah disalamin sama Ijul soalnya. Dan gak pakai lama-lama, kalian juga bisa nitip playlist kalian di kolom komentar. Dan teman berdua, kamu kalau juga ingin menyambung tali silaturahmi dengan teman-teman kita di live TikTok, boleh aja langsung ke @RRIPRO2_Ternate, duanya pakai angka. Di sana teman Pro2 kalian bakal menemukan banyak saudara-saudara, banyak teman-teman Pro2 yang seasik itu buat bisa dijadikan teman ngobrol kamu di santai siang Pro2. Dan langsung aja kita puterin lagunya Kay, Sumpah Mati, yang kalau kata Bayu, sumpah aja deh gak usah pakai mati, tapi judul lagunya kayak gitu, mau apa mau dikata gitu ya. Langsung aja kita puterin dan semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka sama lagunya yang dipilihin sama Kay.

masih di Santai Siang Tompre 2. Barusan banget lagunya Ves yang judulnya Otuan itu dipilih dan di request sama Ijul di Prodo Top It Beats, karena juga udah beres untuk Top It Beats-nya. Sekarang aku bakal berbagi informasi buat kamu yang akan memulai usaha di tengah ketidakpastian ekonomi, yang justru ini bisa jadi momentum terbaik kamu untuk bisa fokus pada efisiensi dan solusi yang relevan dong ketika buka usaha di in this economy era. Dan mungkin beberapa tips dari si Minri ini Tompre 2 untuk bisa kamu terapin sebagai tips dan trik strategis untuk memulai bisnis di era sekarang ini Tompre 2. Itu diantaranya kalian bisa fokus pada masalah esensial gitu. Dan di kondisi ekonomi yang serba harus lebih hemat ya, di mana konsumen juga memprioritaskan kebutuhan dasar kepada hal-hal yang membantu mereka untuk bisa menghemat waktu, menghemat uang gitu kan. Dan mungkin Tompre 2 bisa memilih ide usaha, sekali lagi bisa memilih ide usaha yang dimana bisa menawarkan solusi yang praktis, kemudian juga ada opsi penghematannya ada, atau efisiensi bagi konsumen juga Tompre 2. Oke, makasih buat Ijul yang udah pada nyamperin kita di live TikTok, ada Kak Rustaman, ada Gura Ici, terus ada siapa lagi tadi tuh ya, ada Eci ya. Ini buat teman-teman yang lagi dengerin kita di FM 9.7, ini juga boleh banget mampir di live TikToknya Pro 2, bisa sambil berinteraksi sama teman-teman yang lain ya. Dan lagi-lagi teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal bagaimana memulai bisnis di era yang benar-benar sekarang semuanya harus dipertimbangkan dengan matang, in this economy era ini mungkin menjadi tantangan juga ya, sekali lagi menjadi tantangan besar banget buat teman-teman yang akan memulai usaha. Dan mungkin kamu bisa menerapkan prinsip Lean Startup teman Pro 2, yang dimana tuh jangan terburu-buru untuk menyewa tempat mahal ya, sekali lagi jangan terburu-buru untuk menyewa tempat mahal sebagai tempat usaha kamu. Coba beli aset yang besar Tompre 2 ya. Dan kalau misalnya ada yang bisikin, coba deh kamu beli aset yang besar aja, jangan dulu, ditahan-tahan dulu Tompre 2 ya. Dan kamu coba mulai dengan skala paling kecil dulu ya, minimum viable product yang kamu terapin di awal, misalnya melalui sistem pre-order gitu kan, pre-order di awal ya untuk kamu mulai usaha. Atau misalnya daripada kamu menyewa tempat yang besar dan mahal untuk store offline-nya, coba kamu jualannya online dulu Tompre 2. Dan ya ibaratnya cek ombak dulu nih untuk nguji pasar kamu dulu, apakah akan bagus atau sebaliknya. Semoga nanti kita bisa ngurutin lagi ya beberapa tips dan trik strategis banget nih untuk memulai bisnis di era in this economy ini Tompre 2. Dan tadi teman kita nih, ada teman Pro 2, ada Gura Ici yang punya ID Gura Ici. Dia minta diputerin lagunya For Revenge untuk lagu Bandung Hari Ini. Dan dari band ini tuh ada judul lagunya Jakarta Hari Ini, Bandung Hari Ini. Ya kali-kali aja mereka bisa bikin lagu Ternate Hari Ini.

Itu dia lagu terbaru dari yang kita punya untuk Mahali ini, Tomre 2 untuk yang bersamanya. Dan sekarang udah pukul 12 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Aku juga mau ngucapin terima kasih banget nih buat teman-teman yang sudah ikut berinteraksi bersama dengan kita di live TikToknya Pro 2 di @RRI_Pro2_Ternate, yang udah milihin dan nitipin playlistnya. Ditunggu, nanti bakal kita puterin. Dan untuk siang ini nantinya kumandang azan salat zuhur di pukul 12 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Dan Tomre 2, tadi aku udah sedikit share buat kamu gimana cara membangun usaha di in this economy era ini, yang paling menjadi poin penting dan yang harus banget kita highlight dulu Tomre 2 adalah bagaimana kamu pada poin fokus pada masalah esensial untuk bisa lebih memprioritaskan kebutuhan mendasar dari usaha yang akan kamu bangun. Terus kamu juga terapin prinsip lean startup dan jaga arus kas tetap ramping. Bukan cuma body aja yang ramping nomor 2, tapi arus kas kamu dalam membangun sebuah usaha juga harus ramping, alias cash flow is king nomor 2 ya. Dan arus kas yang sehat jauh lebih penting nomor 2 daripada sekedar angka penjualan yang di atas kertas yang kamu lihat dalam bentuk laporan bulanannya atau laporan mingguannya nomor 2. Jaga biaya operasional serendah mungkin ya di in this economy era ini. Kamu harus banget prioritaskan yang namanya transaksi tunai ataupun cepat, dan sebisa mungkin hindari utang produktif yang berbunga tinggi di fase awal kamu membuka usaha tahun kedua. Dan mungkin sekarang di tengah perkembangan teknologi yang ada, kamu bisa memanfaatkan alat lain ya, pihak ketiga seperti AI dan digital yang bisa kamu gunakan untuk memangkas biaya operasional kamu tahun kedua dengan menggunakan teknologi yang ada. Kamu bisa memanfaatkan AI, kemudian juga untuk bisa riset pasar di awal kamu membuka usaha, kamu membuat strategi pemasaran, bisa memanfaatkan AI, bagaimana untuk bisa menulis draft konten ke media sosial, hingga mengolah administrasi sederhana tanpa perlu langsung merekrut tim yang banyak di awal perintisan usaha kamu tahun kedua. Dan yang gak kalah penting adalah fokus pada pemasaran organik dan juga komunitas. Kenapa ini menjadi penting tahun kedua? Alih-alih menghabiskan anggaran besar untuk biaya iklan berbayar ya secara offline, coba kamu bangun kehadiran bisnis kamu melalui konten yang edukatif ya, kemudian konten yang menghibur, dan bisa kamu salurkan, kamu produksi, kamu supply ke media sosial. Dan dengan pendekatan personal dan interaksi yang langsung melalui media sosial ini Tomre 2, ini kamu bisa lebih dekat dengan konsumen dan akan membangun loyalitas kamu sebagai yang punya usaha dan juga kepada konsumen kamu Tomre 2. Dan untuk santai siang di hari ini, teman-teman kita yang lagi pada mantengin dari live TikTok juga sambil menyimak informasi yang kita bagi, mereka juga sambil nitipin playlist biar nyambi terhibur dengan playlistnya Pro 2. Ini ada yang nitip lagunya Raisa Si Paling Mahir. Dan sekali lagi, nantinya komandang azan salat zuhur itu akan kami komandangkan tepat di pukul 12.40 waktu Indonesia Timur.

0: nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius sebanyak itu?
1: Iya dong, padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: RRI Pro 2 Ternate teman terbaik kamu.
1: Jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

teman Pradue, saya Tri Ismail mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat zuhur untuk teman Pradue yang ada di kota Ternate dan sekitarnya. Dan kita masih dengan informasi di Santai Siang. Nantinya aku punya informasi dari dunia olahraga. Di antaranya teman Pradue, aku punya kabar dari asosiasi Liga-Liga Eropa yang menolak saham Piala Dunia itu dijual. Karena dari POV-nya asosiasi Liga-Liga Eropa, mereka tuh melihat bahwa aset dari ataupun saham Piala Dunia ini bukan aset pribadi dari sosok presiden FIFA. Nanti bakal aku bagi informasinya buat kamu. Terus juga ada informasi soal Juventus yang punya kesepakatan dengan PSG. Aduh, ada kesepakatan apa nih? Siapa yang bakal terbang ke Turin? Nanti bakal aku kasih informasinya buat kamu. Plus ada kabar dari Roberto Mancini yang ingin menebus kesalahannya. Wah, wah, wah, wah. Ini bikin salah apa nih? Ya, tapi yang pasti ini berhubungan dengan kehadiran dari Roberto Mancini untuk menjadi pelatih kepala dari Gli Azzurri, aka timnas Italia. 3 edisi beruntun, hat-trick banget ya. Mereka tidak ada di Piala Dunia. Dan nanti seperti apa informasi selengkapnya, pantengin terus Pro 2 Ternate untuk Santai Siang. Yang pastinya lagu-lagu bagus masih akan terus terputar buat kamu. Dan untuk Santai Siang selanjutnya, pastikan kamu tidak mengganti channel radionya. Lagu-lagu bagus akan jadi yang kamu dengar di Santai Siang. Kita puterin dulu nomor 2. Ini lagu bagus dari Barcena yang dipilih sama Ari tadi ya, untuk lagunya Barcena Jalan Tengah. Ini jadi lagu yang kita putar buat kamu untuk Santai Siang. Plus buat kamu juga yang lagi break makan siang, jangan lupa setelah beres makan siang balik beraktivitas dengan suasana hati yang lebih menyenangkan ya. Beres makan siang, kamu coba beli minuman favorit kamu, cemilan yang bisa bikin mood kamu jadi lebih baik lagi di siang hari ini.

jatuh cinta. Ini lagu dari Rizky Febian sama Aryan Halif untuk lagunya Alama, juga dipilih untuk bisa menemani santai siang sambil metik cengkeh dari Kak Imran. Jauh banget ya, tiba-tiba dari Toli-Toli bisa berinteraksi sama kita via live TikTok, kemudian juga sambil dengerin kita dari RRI Digital. Jadi teman-teman Pro2 ini bisa banget dong mengunduh aplikasi RRI Digital secara gratis untuk bisa mendengarkan akses siaran dari RRI Ternate, baik Pro1, Pro2 maupun Pro4. Itu bisa menjadi akses hiburan dan juga pastinya rujukan informasi yang bisa kamu dapatkan di 19 jam waktu kita mengudara dari jam 5 subuh sampai jam 12 malam. Dan selamat siang buat Kak Iqbal juga yang baru mau nyebrang dari Ternate ke Tidore. Ada Indra. Indra, Ternate hot. Bener sih, karena udah masuk musim kemarau juga. Untuk perakiran cuaca di wilayah Maluku Utara, seluruh dan hampir seluruh sebagian besar dari Maluku Utara itu di pagi, bahkan di siang ataupun sore harinya, itu umumnya cerah berawan. Ini buat Kak Indra, lagu Anissa Bahar dong Kak yang terbaru. Oh, mohon maaf lahir batin. Untuk lagunya Anissa Bahar tuh belum masuk ke playlist yang Pro2. Mungkin bisa mampir ke Pro4 untuk nantinya nunggu program Pro Dangdut. Itu biasanya bakal ada ya. Kalau Pro2 itu lagu-lagunya untuk lagu-lagu Indo Manca yang paling baru, yang lagi innya, dan itu bisa kamu masukin ke playlistnya Pro2 untuk nanti kita pilih kira-kira bisa nggak nih keputar nih, ya kan? Dan untuk selanjutnya di pukul 13 lebih 2 menit ini nantinya aku bakal berbagi informasi dari dunia olahraga. Dan Kak Iqbal udah balik nih, tidurnya menyala. Sama, Ternate juga menyala ini ya. Jadi pada akhirnya kalian harus banget minum air yang banyak, teman Pro2, hidrasi tubuh dengan baik. Dan kalau dengan cuaca yang kayak gini sih, aku tidak begitu menyarankan kalian makan yang terlalu berminyak atau terlalu pedes, karena pada akhirnya nanti bakal ada yang namanya gangguan pada tenggorokan, ada yang radang, ada yang panas dalam, demam dan lain sebagainya, bahkan ada yang sudah ngeluh ini batuk-batuk ya. Jadi please banget buat kalian semuanya untuk bisa milih cemilan yang menyehatkan, kemudian juga kalian bisa menghidrasi tubuh dengan minum air putih, teman Pro2, sekali lagi minum air putih yang banyak, kurangin minum-minuman bersoda, minuman yang terlalu manis ya teman Pro2, itu juga sangat tidak kita sarankan, karena ya lagi-lagi nanti bakal berdampak pada kesehatan kamu. Ini kalau versi tips dari Kak Iqbal, minum air putih lapis dengan buah semangka. Aduh, apalagi kalau dibikin infus water gitu kan teman Pro2, diisiin semangka, ada buah kiwi yang seger, ada daun mint. Aduh, enak banget. Kalau minum guraka boleh. Air guraka ya. Air guraka di tengah terik siang ini kayaknya akan lebih ke apa ya? Ke uji nyali enggak sih? Tapi kalau misalnya kalian punya gangguan pada tenggorokan ya, gangguan tenggorokan, entah itu amandel dan lain sebagainya, ya sekali lagi minum air putih yang banyak. Tapi kalau ingin melegakan tenggorokan kamu teman Pro2, dibanding untuk yang mungkin menjadi pilihan pada permen penyegar tenggorokan, aku lebih saranin untuk kalian bisa mencoba alternatif mengunyah sedikit ya, kalau mungkin seujung jari segini itu bisa banget ya. Ini aku seujung jari kelingkingku gitu ya, aku perlihatkan ke teman-teman yang ada di TikTok gitu ya, untuk mengunyah kencur ya, itu sangat bisa untuk melegakan tenggorokan kalian teman Pro2 ya. Dan nanti setelah ini aku bakal kembali lagi dengan informasi dari dunia olahraga komplit buat kamu, bisa kamu dengerin, bisa kamu tonton siaran dari Pro2 Ternate melalui RRI Pro2 _Ternate di TikTok Live Pro2.

Oke, sama Freddy Wey, dan langsung aja kita bakal berbagi informasi dari dunia olahraga buat kamu. Seperti yang sudah aku spill tadi, kita bakal berbagi informasi dari Asosiasi Liga-Liga Eropa yang menolak saham Piala Dunia dijual. Ya, tolong banget, ini bukan aset pribadi dari Presiden FIFA. Ini adalah pernyataan dari Asosiasi Liga-Liga Eropa perihal rencana penjualan saham dari Piala Dunia tahun 2022. Karena ada wacana penjualan kepemilikan turnamen Piala Dunia yang digagas oleh Presiden FIFA, siapa lagi kalau bukan Gianni Infantino, yang mendapat penolakan keras dan penolakan resmi juga dari Asosiasi Liga-Liga Eropa. Dan tahun 2022, ini asosiasi atau organisasi ini yang kita kenal dengan European League, ya, ini juga di mana tegas menolak rencana pelepasan saham kompetisi terbesar dunia ini pada pemodal swasta. Lewat pernyataan Presiden Claudius Kaber, perwakilan dari berbagai liga profesional Eropa, mereka menyatakan dan menilai untuk manuver yang diambil oleh FIFA ini sangat berisiko untuk merusak pondasi utama dari sepak bola ataupun esensi dari Piala Dunia ini sendiri tahun 2022. Mereka juga mengkhawatirkan adanya penguasaan jangka panjang yang dimana oleh pihak luar atas turnamen yang rencananya diterapkan mulai Piala Dunia 2026 dan pada edisi-edisi berikutnya tahun 2022. Dan kamu juga harus tahu ya, dalam keterangan tertulisnya, pihak asosiasi menilai kalau langkah FIFA yang akan merangkul investor ini, investor eksternal, ini akan dimana untuk bisa dilihat pada jangka panjangnya, investor ini, untuk investor eksternal ini, untuk mengelola anak perusahaan baru, bidang hak komersial dan penyelenggaraan turnamen merupakan keputusan yang ceroboh serta dapat memecah belah persatuan sepak bola itu sendiri tahun 2022. Nah, kalau warga Pro 2 ini yang lagi pada mantengin kita di live TikTok, apakah kalian juga setuju dengan ide, ya, ini ngide banget nih Presiden FIFA untuk menjual saham dari Piala Dunia di investor eksternal untuk jangka panjangnya? Kalian setuju nggak nih? Kalau dari Asosiasi Liga-Liga Eropa, mereka jelas menolak dan membuat pernyataan resmi untuk menolak wacana yang ada di depan mata secara bersama-sama ini tahun 2022. Kabar dari dunia olahraga lainnya juga, ini ada kabar dari Roberto Mancini yang mengawali periode keduanya, ya. Ini kalau judul lagunya Raisa, kali kedua pada yang sama. Waduh, ini untuk kali keduanya seorang Mancini ini membuat publik kembali berharap nomor 2 kepada dia sebagai pelatih kepala dari Gli Azzurri ataupun timnas Italia, yang pada periode kembalinya dia pada era kedua ini, dia tuh mengawali dengan permintaan maaf kepada seluruh pendukung dari timnas Italia. Pelatih berusia 61 tahun ini juga mengakui penyesalannya atas keputusan meninggalkan Gli Azzurri di 2023 lalu tahun 2022 dan menerima tawaran untuk melatih tim nasional Arab Saudi pada 2023 itu. Dan pernyataan ini menjadi komentar publik pertama Mancini setelah Federasi Sepak Bola Italia menunjuknya kembali lagi sebagai pelatih kepala, menyusul kegagalan Italia untuk maju ke atau lolos pada putaran final Piala Dunia pada edisi 2026 dan kali ketiga secara beruntun mereka tidak masuk dalam Piala Dunia 2026 tahun 2022. Dan kalau dari pernyataan anaknya Roberto Mancini, bahwasanya publik atau supporter bisa saja memberikan sebuah pengharapan nafas segar buat Mancini, tapi Roberto Mancini ini bukan menjadi satu-satunya tumpuan agar Gli Azzurri bisa ada pada reformasi sepak bola mereka, karena pada akhirnya yang dinantikan oleh banyak publik atau bahkan oleh banyak pendukung Gli Azzurri di seluruh dunia adalah regenerasi sepak bola Italia itu sendiri. Bagaimana sepak bola muda ini benar-benar dilihat, dilirik gitu kan, untuk bisa ada estafet dari para pemain-pemain yang berasal dari Italia tahun 2022. Kalau di Piala Dunia kemarin kita angkat jempol banget pada regenerasi pemain muda dari timnas Spanyol, itu keren banget tahun 2022. Yang pasti ini akan menjadi PR juga buat Roberto Mancini untuk kembali menebus kesalahan 2023 saat meninggalkan Italia pada masanya, ya. Apakah nanti untuk Mancini akan menorehkan
sejarah baru bersama dengan Gli Azzurri tahun 2002, dan mungkinkah Italia akan keluar dari gua untuk bisa ada menjadi peserta di kontestasi Piala Dunia 2030? Patut kita tunggu ya secara bersama-sama.

masih bakal puterin lagu-lagu bagus buat kamu, dan sambil ngasih informasi dari dunia olahraga yang masih terus kita perbaharui buat kamu. Sebelum kita bakal flashback hits di Pro 2 Ternate untuk 13.30 waktu Indonesia Timur. Tadi beberapa teman-teman sudah nitip untuk flashback hitsnya. Itu diantaranya nomor 2 yang udah pada nitip flashback hitsnya itu ada lagu dari Padi, Begitu Indah ya. Ini udah si Minri masukin juga. Semoga menjadi apa? Menjadi sedikit penghiburan buat teman-teman yang lagi pengen kembali ke lorong waktu. Karena biasanya itu orang-orang suka menyimpan seseorang dalam sebuah lagu. Ada Noah, Seperti Kemarin, plus juga ada Evo, Terlalu Lelah. Ini semuanya udah kita masukin, dan kita kembali lagi ke informasi dari dunia olahraga dulu nomor 2 untuk apa nih? Oh ini dari Honey Bear. Aku sambil bacain ya. I will congrats buat For Revenge yang bisa buat lagu untuk original soundtrack Spider-Man Brand New Day, dan itu menjadi satu kebanggaan dan kabar baik untuk seluruh insan musik tanah air dan juga sineas-sineas yang ada di Indonesia. Semoga ketrigger menjadi stimulus baik buat bisa berkarya lebih dan lebih lagi. Bener-bener nih, apresiasi dari Honey Bear buat For Revenge yang juga pernah mampir untuk bisa menghibur para penggemarnya di Ternate, Maluku Utara. Iya, keren banget dong ya. Dan teman Pro 2, kita kembali ke informasi dari dunia olahraga mengenai upaya klub Liga Spanyol La Liga Real Madrid yang sekarang sudah di mana memperkuat sektor lini tengah mereka pada bursa transfer musim panas ini. Teman Pro 2, ini ketika Piala Dunia bergulir, nama Rodri tuh sangat erat dikaitkan dengan Real Madrid, teman Pro 2. Dan di mana Real Madrid membuka komunikasi dengan Manchester City untuk transfer, untuk mengamankan gelandang andalan dari City. Dan langkah nyata dari Real Madrid ini tahun 2 dibuktikan lewat mulainya negosiasi formal dengan pihak klub Inggris ini tahun 2, dan bahkan manajemen dari Los Blancos juga menjajaki berbagai opsi, berbagai persyaratan untuk bisa di mana memulangkan ya sang gelandang ini ke ibu kota Spanyol sebelum gelaran La Liga musim ini bergulir. Dan kalau berdasarkan dari laporan jurnalis Mateo Moreta sendiri, untuk Real Madrid sekarang sudah mencapai kesepakatan penuh dengan Rodri terkait dengan persyaratan pribadinya nih Tom Pradua. Dan situasi ini memberikan keuntungan bagi klub asal Madrid ini untuk bisa mendatangkan ya, dan sebelum melangkah ke tahap negosiasi dengan City, setidaknya mereka sudah ada deal-dealan secara pribadi sama Rodri tahun 2. Dan gelandang asal Spanyol ini juga dikabarkan telah menyetujui detail kontrak yang disodorkan dan menjadikan Santiago Bernabeu ini sebagai prioritas utama dalam karirnya pasca Piala Dunia selesai. Dan bahkan untuk pelatih Jose Mourinho juga dilaporkan sudah menjalin komunikasi dengan Rodri demi merealisasikan salah satu transfer terbesar di musim ini tahun 2. Dan tercapainya kesepakatan personal dengan Rodri ini menjadi titik balik penting, karena ya lagi-lagi sudah menghapus salah satu rintangan terbesar pada proses bursa transfer musim panas ini tahun 2. Karena kan nama Rodri juga lumayan diperbincangkan, bukan lumayan lagi ya, orang pemain terbaik ya. Pemain terbaik di Piala Dunia 2026 tahun 2. Jadi emang harus banget diamankan ya. Dan selain itu memang keinginan secara pribadi oleh Rodri adalah dia kembali dari Inggris, kembali pulang ke Spanyol untuk bisa kembalilah ke rumah ibaratnya tahun 2. Dan ini juga disambut oleh Real Madrid yang memberikan penawaran dan akhirnya lebih memuluskan deal-dealan mereka. Dan selain itu, ada kabar dari Juventus dan juga PSG. Nah, ini untuk kabar dari dua klub yang ada ini nomor 2 untuk klub Liga Italia yang ada di Serie A. Untuk Juventus, ini juga dilaporkan tinggal selangkah lagi untuk merampungkan transfer penyerang Paris Saint-Germain. Ada Randal Kolo Muani untuk bisa mencapai kesepakatan ini tahun 2. Perundingan panjang di bursa transfer juga terjadi untuk kesepakatan ini, untuk kesepakatan formal peminjaman disertai dengan kewajiban pembelian permanen. Dan upaya Juventus untuk memulangkan Radal Kolo Muani sejatinya sudah berlangsung dari setahun yang lalu ya, 12 bulan lalu tahun 2. Dan manajemen Juventus terus bernegosiasi untuk bisa memudahkan skema
transaksi yang paling tepat ya untuk nantinya juga bisa bisa membawa si Randall Kolo ini terbang menuju ke Turin tahun 2 pada pada apa namanya musim baru nanti gitu. Dan Bianconeri juga sudah berhasil melunakkan sikap dari PSG untuk bisa bisa benar-benar menerima deal-dealan dari yang mereka tawarkan, karena skenario peminjaman ini memungkinkan klub asal Turin ini untuk membagi beban pengeluaran transfernya ke dalam beberapa tahun anggaran fiskal mereka. Dan laporan dari berbagai media terbuka dari Prancis seperti dari RMC Sport dan juga mereka mengungkapkan bahwa sang penyerang tengah ini siap untuk menuju ke Turin alias ke Italia, dan ia dijadwalkan terbang dalam kurun waktu 48 jam ke depan terhitung dari Rabu tanggal 29 Juli waktu setempat untuk bisa menjalani serangkaian tes medis sebelum akhirnya ada penandatanganan kontrak. Seperti itu Tom Bredu untuk kabar dari dunia olahraganya. Kita sudahi dulu untuk apa? Untuk kabar-kabar olahraganya, karena untuk selanjutnya kalian akan kita hibur, kita temenin dengan lagu-lagu bagus dari Flashback Kids-nya Pradua Ternate. Ini yang udah pada nitipin playlist Flashback Kids-nya, pastikan kalian tidak mengganti channel radionya untuk bisa bisa di mana untuk masuk ke lorong waktu Flashback Kids bareng-bareng kita siang ini. Dari Febrian, maaf nih lupa ucapin semangat nih buat para adik-adik Padukap apa Skibraka, tetap semangat latihannya. Oh iya, bener. Ini buat teman-teman yang tengah berlatih untuk nanti bisa mengibarkan sang saka merah putih di 17 Agustus nanti. Untuk semuanya yang terlibat, baik dari pelatihnya, pembinanya, dan semua tanpa terkecuali, kita juga spesialin lagu ini buat kalian di siang hari ini biar makin semangat untuk setiap proses latihannya.

Kalian tunggu berdua di Flashback Kids untuk sampai siang di hari ini. Sampai pukul 14 siang kita bakal berbagi playlist bagus buat kamu, biar masuk ke lorong waktu. Ya mungkin kamu menyimpan seseorang di lagu yang pernah hits di 10 bahkan di 15 tahun lalu. Aku gak tahu persis lagu mana, tapi yang pasti untuk nantinya kamu bisa nitipin playlist kamu biar lebih afdol gitu kan, tunggu berdua. Nah kali ini kita punya Flashback Kids dari lagunya Terry. Ini masih lagu Indo yang dimana bakal kita selang-selingin cowok-cewek gitu kan, cowok-cewek gitu, atau mungkin duo ya yang sudah milih lagunya Terry, harusnya Kau Pilih Aku. Ini salah satu dari teman Pro 2 kita yang ada di TikTok Pro 2. Ini ada Ki yang udah pada mampir untuk milih lagunya Terry di vokal cewek Indo yang kita puterin di Flashback Hits Pro 2 Ternate. Semoga kamu juga suka, karena kita akan bernostalgia bareng-bareng.

Nah, Tom Radio, kita masih di Flashback Hits dan masih ada sekitar 5 menit lagi dari sekarang untuk bisa kita puterin lagu-lagu Flashback Hits-nya Pro 2. Dan kalau misalnya generasinya Iron ya, generasi Z ini, mereka tuh sering menggalau dengan Juicy Lucy yang selalu jadi tameng mereka. Nah, ini kalau para milenial, mereka akan sodorin Ungu. Mereka bakal menyodorkan Ungu untuk head to head barengan sama Juicy Lucy pada masanya. Eits, buat kamu yang lagi nontonin kita di live TikToknya Pro 2, kita spesialin lagu Ungu menjadi lagu terbaik yang kita kasih buat menutup Flashback Hits-nya kita di Sampai Siang. Untuk lagunya Ungu, jika itu yang terbaik, legowo aja, terima aja ya. Pokoknya untuk semua hal yang menjadi yang terbaik akan kita aminkan ya, untuk bisa apa tadi itu ya? Oh enggak, aku ketrigger sama orang yang lari-larian depan aku. Bisa lebih baik lah dari yang sekarang gitu kan, Tom Pre 2. Untuk Flashback Hits nantinya bakal kamu dengarkan di edisi selanjutnya di pukul 13.30 sampai pukul 14. Ada 30 menit untuk kita kasih ke kamu spesial lagu-lagu di Flashback Hits Pro 2.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Kita langsung beralih ke informasi dari dunia hiburan, Om Reduya. Yes, benar banget. Karena udah pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur, kita bakal berbagi informasi dari dunia hiburan. Playlistnya udah kembali lagi ke new entry, current, recurrent ya. Jadi buat yang mau flashback hits, nanti kalau pengen denger yang full banget 30 menit itu di setiap harinya di pukul 13.30 sampai pukul 14 siang hari di Pro 2 Ternate. Dan kali ini, Om Reduya, aku punya kabar dari konser Bruno Mars di Wembley Stadium London, yang dimana untuk konsernya Bruno Mars kali ini ada kategori tiket yang kategorinya itu no view audio only, yang artinya kamu hanya akan mendengarkan saja, tidak ada tampilan yang bisa dilihat, Om Reduya. Dan ini dibanderol dengan harga 1,4 juta kalau untuk nilai rupiahnya. Ini juga dipasarkan melalui Ticketmaster untuk penjualan tiket konser dari Bruno Mars di Wembley Stadium, Tom Reduya. Dan untuk kursi kategori ini, kursi kategori no view audio only ini, Tom Reduya, ini ada di belakang panggung ya. Jadi kamu bakal ada di backstage dari Bruno Mars, dan pemegang tiket ini tidak bisa melihat pertunjukan sama sekali, nggak boleh sama sekali, Tom Reduya. Kamu hanya akan benar-benar mendengarkan saja ya. Dan untuk penjualan kategori ini juga sebenarnya memicu perdebatan nih di kalangan para penggemar atau bahkan untuk pembeli tiket dari konser Bruno Mars, karena sebagian kalangan menilai ini sebagai opsi yang terjangkau untuk tetap bisa menghadiri sebuah konser ya. Sebagian lain juga mempersoalkan penjualan kursi tanpa pandangan panggung. Dan pertunjukan ini, Tom Reduya, merupakan penampilan terakhir Bruno Mars di Wembley pada 28 Juli 2026, dan ini juga menutup rangkaian 6 malam bertajuk The Romantic Tour yang digelar oleh Bruno Mars, Tom Reduya. Oke. Jadi ini juga benar-benar menjadi opsi kalaupun kamu hanya akan full mendengarkan gitu ya. Jadi kamu sambil di belakang panggung mau selojoran, mau sambil bawa tikar gitu kan, gelar tikar, bawa bantal, kayak baring-baring aja sambil scroll, tapi dengar suara original dari Bruno Mars, bukan yang di play dari handphone dan di USB kamu tuh, Om Reduya, kayaknya boleh nih ya untuk nantinya jadi satu kategori tiketing yang bisa dipilih, Om Reduya ya, buat kamu kalau misalnya pun itu bisa kamu dapetin, ya pasti bakal seneng-seneng aja deh kayaknya ya. Gak harus ngelihat visual dari depan gitu kan. Tapi kayak sebenarnya agak kurang sih, Tom Reduya. Kalau kata Iron kayak denger, oh, kalau kata Iron apa bedanya kakak sama RRI gitu. Kalau hanya bisa mendengarkan kayak ibaratnya dengar radio gitu kan. Tapi yang pasti mungkin kamu akan mendengarkan suaranya Bruno Mars yang bener-bener live gitu kan. Terus nanti bakal disapa juga sama Bruno Mars, walaupun kamu disapanya kamu lagi sambil rebahan, sambil scroll TikTok gitu. Ya gak apa-apa, kamu adanya di backstage sama Reduya yang hanya benar-benar dengar audionya Bruno Mars aja, sambil kamu ini streaming kalau misalnya ada yang bisa ngasih penggalan video dari visual stage-nya dari depan gitu kan. Aku ngebayangin lagi.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: Sayang,
1: 96,7 FM RRI
0: Broadway
1: ternyata itu menteng deh kamu.
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: make
1: on off at your. Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail, dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2, kabar dari dunia hiburan hadir dari CIA Recording Academy, Harvey Mason, yang merilis surat terbuka menanggapi keputusan BTS tidak mengirimkan musiknya untuk Grammy 2027. Mason menjelaskan kategori Asian Pop dibuat untuk bisa merayakan pertumbuhan musik pop dari Asia, bukan memisahkan. Menurutnya, semakin banyak kategori berarti semakin banyak karya musik yang dikenali oleh 15.000 pemilih suara Grammy. Dan ia juga menegaskan bahwa mendaftar di kategori genre seperti Asian Pop, Jazz, atau Country, untuk dimana tidak menutup peluang artis untuk bersaing di kategori utama seperti Record of the Year, Album of the Year, dan juga Song of the Year. Teman Pro 2, kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Presiden FIFA Gianni Infantino akhirnya mengangkat bicara setelah wacana pelepasan saham turnamen Piala Dunia mendapatkan penolakan keras dari berbagai otoritas sepak bola. Infantino juga menegaskan bahwa rencana penawaran kepemilikan tersebut baru sebatas usulan, bukan merupakan sebuah keharusan. Dan sebelumnya, pekan ini FIFA membeberkan rencana pendirian anak perusahaan senilai 20 miliar US dollar atau sekitar 361,6 triliun yang dimana bertugas mengelola Piala Dunia 2026 serta berbagai agenda penting lainnya. Dalam struktur baru itu, pihak federasi berniat menawarkan saham hingga batas maksimal 20% kepada pemilik modal eksternal. Dan wacana dari FIFA ini pun langsung memicu gelombang kritik dari para pemimpin konfederasi regional yang merasa terkejut oleh langkah memasukkan investor swasta ke dalam tata kelola sepak bola dunia. Dan Tom Brady, menanggapi kecaman tersebut, Infantino juga berpendapat bahwa penguatan sektor komersial merupakan tahapan yang wajar dalam sebuah proses evolusi olahraga. Dan sebagai catatan, Federasi Sepak Bola Dunia ini juga di mana tercatat sebagai salah satu organisasi olahraga dengan pendapatan terbesar di bumi, dan kas mereka mengalirkan miliaran dolar Amerika Serikat yang umumnya didapatkan lewat hak siar televisi, kesepakatan sponsor, hingga berbagai kemitraan komersial seputar turnamen 4 tahunan tersebut. Dalam pernyataan resminya, Infantino juga berjanji bahwa para penggemar akan selalu dipertahankan sebagai elemen terpenting dalam permainan sepak bola ini. Teman Pro 2, demikian informasi untuk Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail di pukul 15 sore. Kamu bisa mendengarkan informasi selanjutnya di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: 7.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지마.
0: 저리로 가봅시다.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu gak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Gak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius sebanyak itu?
1: Iya dong, padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggu di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: rindu padamu ya Rasul.
1: Allahu Akbar.

deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Teman Pradue, di hari ini tanggal 30 Juli juga diperingati sebagai Hari Persahabatan Internasional. Jadi buat kamu yang lagi pada dengerin Tri di FM 97, boleh juga nih untuk bisa WhatsApp aja. Kamu bisa ngasih ucapan-ucapan yang sweet buat sahabat-sahabat kamu di 0813-7312-5896. Atau boleh juga nih dari live TikToknya Pradue di @RRI_Pradue_Ternate, duanya pakai angka. Dan selamat sore buat yang punya ID, ID-nya singkat banget, M. M. Hai, hai juga buat M. Terus ada Iron juga yang udah warawiri di kolom komentarnya Pro 2. Dan tadi aku nanya kan gitu. Aku nanya, kalian boleh dong mention nama sahabatnya gitu. Tapi kata si Iron cukup aku dan dia yang tahu. Aku agak-agak jadi seuzon nih sama nih anak gitu ya. Kenapa? Aku hanya minta di mention nama sahabatnya aja gitu. Tiba-tiba melebar ke cukup aku dan dia yang tahu. Apa mungkin ya? Apa mungkin Iron ini ada di fase yang sama dengan lagu ini? Lagu apa tuh? Lagunya Zigas, Sahabat Jadi Cinta. Oh.

Teman Pradue, tadi kan aku niatnya untuk lagunya Zigas ini kan aku spesialin buat Iron yang katanya ya buat sahabat aku, tapi cukup aku sama dia aja yang tahu. Aku mikirnya tadi sahabat itu cewek, jadi kayak sahabat jadi cinta, tapi karena dia udah memberikan klarifikasi bahwa by the way, sahabat aku cowok loh. Okay, berarti kita puterin satu lagu bagus dan terbaru dari Project Pop yang judulnya Zombie. Zombie ini tuh bukan zombie yang kita tahu yang kayak jalan sempoyongan gitu kan, bukan, tapi lagu Zombie versi Project Pop ini dispesialin buat semua teman-teman yang masih jomblo sampai dengan sore ini. Zombie alias jomblo abadi. Hah, emang ada jomblo abadi? Ada nggak sih? Ada nggak? Nggak tahu sih aku.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita,

Dan tengah berdua untuk sore ini kita masih di sore ceria. Walaupun judulnya sore ceria, tapi ternyata di luar sana masih ada yang sedang galau sore-sore. Aduh, sedih banget. Tadi ada teman-teman dari penghuni Tribun Utara, Tribun Timur, Gelora Kiraha yang tiba-tiba menggalau soal Malut United. Aduh, tiba-tiba sedih, tiba-tiba ketawa lagi. Semuanya serba tiba-tiba ya. Dan sekali lagi teman berdua, tanggal 30 Juli hari ini tuh lagi ada momentum perayaan peringatan Hari Persahabatan Internasional. Dan ini disambut, dirayakan setiap tanggal 30 Juli. Dan dengan momentum Hari Persahabatan Internasional ini juga dimana mengakui ya pentingnya persahabatan dalam hidup manusia, dalam konteks perdamaian kontra dua. Dan selain dari perdamaian, pemahaman, dan solidaritas antara budaya dan komunitas itu juga menjadi landasan ya untuk untuk perayaan Hari Persahabatan ini tuh dirayakan secara internasional. Karena perayaan tahunan ini juga dikeluarkan oleh PBB untuk bisa menyoroti bagaimana persahabatan tuh penuh dengan kemaknaan, dan persahabatan tuh bisa membentuk dunia yang lebih terhubung dan penuh dengan kasih. Jadi kamu juga bisa mention teman kamu, ngucapin apapun untuk bisa mengutarakan keharmonisan hubungan persahabatan kalian, sambil puterin lagu-lagu bagus versi kalian untuk aku puterin di FM 90.7, boleh banget ya. Dan selamat sore buat teman-teman yang lagi pada olahraga sore, yang lagi pada sepedaan lewat depan kantor aku, persis banget nih aku lihat dari studio, ada yang sekedar jalan sore aja, ada yang sendiri, ada yang barengan sama teman-teman, sahabat-sahabatnya gitu, tahun pradua. Dan ada yang sepedaan, ada yang sepatu roda. Enggak ya, enggak ada yang pakai sepatu roda dari tadi. Dan tahun pradua untuk sore ini ada teman kita nih, ada Alan yang lagi pengen dengerin lagunya Liodra, Teganya Kau. Wah, ini aku kan nanya, emang kamu galau apa sih sore-sore tiba-tiba banget Liodra yang slow mellow ini kamu pilih untuk kita puterin di sore ceria. Judulnya sore ceria tapi ternyata masih ada yang ngeganjel di suasana hatinya. Enggak tahunya kalau dari Alan dia mengakui bahwa dia galau dengan isi dompet di akhir bulan. Kayaknya aku juga punya kegalauan yang sama kayak Alan ya. Dan semoga saja kalian yang lagi dengerin Tri di sore ini banyak rezekinya, banyak kabar baik yang nanti bakal menghempaskan kegalauan kalian. Yuk kita dengerin pilihan lagu dari Alan untuk lagunya Liodra.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Yang gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda, oh, jadikan lo.

0: pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi.
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius sebanyak itu?
1: Iya dong, padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

Itu dia ada lagu bagus dari Dul Jelani, usia 25. Ayo warga-warga Pro 2, kalian usianya berapa? Kalau Dul Jelani, dia merilis lagu ini juga menjadi satu isyarat yang dia kirimkan kepada pendengarnya bahwa ternyata semakin dewasa semakin kayak gini ya. Dul udah 25 tahun gitu. Kalau Dul 25 tahun berarti ya kita makin tua. Kok bercahaya aku kayak tadi? Kok ada cahaya? Dan nomor 2 kita masih ada di live TikToknya Pro 2 lagi ya, di mana untuk FM-nya bisa kamu dengarkan di FM 96.7. Terus juga di live TikToknya Pro 2, ID-nya sama, Instagram sama TikToknya sama, di @rri_pro2_ternate bisa mampir dan follow teman Pro 2. Dan kemudian untuk kamu yang lagi dengerin kita di FM 96.7, kita mau puterin lagi nih lagu bagus dari Ran, Dekat di Hati. Kita spesialin juga buat ada Sharifa bener ya, yang tadi udah mampir di kolom komentar. Dia lagi di Aceh. Wah, lagi di Aceh, tapi dia bisa berinteraksi sama teman-teman berdua kita. Jadi dia menganalogikan bahwa dia sama teman-teman berdua nih jauh di mata, dekat di hati. Jadi kita puterin lah lagunya Ran, Dekat di Hati, spesial buat semua teman berdua yang sedang mendengarkan kita di Sore Ceria.

Dan nomor 2 ini adalah pilihan lagu dari Iron untuk lagu Isyana Saraswati untuk hati yang terluka. Tapi pas ditanya emang siapa yang ngelukain hatinya? Cireng katanya. Aduh, serandom itu warga-warga Pro2ku yang ada di TikTok sore-sore ini, ya kan? Dan teman Pro2, sekali lagi hari ini tanggal 30 Juli itu diperingati sebagai Hari Persahabatan Internasional. Jadi kamu juga jangan lupa untuk ngucapin terima kasih ke sahabat-sahabat kamu yang sering banget denger cerita yang dar-dar-dor dari hidup kamu, ya teman Pro2. Nggak cuma yang happy-happy aja, yang lagi marahnya mereka denger, yang lagi sedihnya mereka denger, yang lagi ngakaknya juga mereka denger, dan pada akhirnya kalian saling menumpahkan segala emosi, kalian urai sama-sama, tolong berdua coba di momentum hari peringatan Hari Persahabatan Internasional ini, kalian juga harus saling memeluk, teman berdua. Ngasih sesuatu yang spesial untuk circle pertemanan kalian yang sangat sehat itu, dan itu jadi rezeki sebenarnya. Kalian tuh kadang tidak menyadari ya, bahkan aku gitu ya, mungkin aku juga, gak cuma kalian, tapi aku juga gitu. Aku juga kadang mungkin kurangnya rasa bersyukur dan melihat ini sebagai sebuah rezeki ketika menemukan banyak teman yang bisa menjadi rumah. Pada akhirnya definisi rumah yang bisa menjadi tempat kita untuk kembali, untuk bisa berkeluh kesah, untuk bisa berbagi semua hal dan perasaan gitu. Aku spesialin satu lagu bagus buat kalian yang sore ini lagi dengerin Tri di FM 9.7 atau yang lagi nonton radio sore-sore.

Di Antara Opera 2 untuk sore ini sudah pukul 17.39 menit waktu Indonesia Timur. Udah banyak yang balik dari tempat aktivitasnya. Jadi untuk aktivitas lalu lintas di Jalan Sultan Hairun juga terpantau sudah sangat ramai lancar ya. Ini untuk pengendaranya juga atau kendaraannya dengan volume kendaraan dari utara ke selatan ataupun sebaliknya dari selatan ke utara ini berbanding lurus ya. Ini volumenya sama. Jadi buat teman-teman lebih ekstra hati-hati fokus berkendaranya karena sore ini juga banyak banget yang lari sore pada olahraga sore. Seru banget sih orang-orang punya energi buat bisa berolahraga gitu ya. Sebenarnya gak ada alasan untuk bisa kamu mematahkan waktu olahraga kamu dengan mengatakan aku gak bisa, gak ada waktu gitu kan. Semuanya kembali ke diri sendiri, berpulang ke diri sendiri. Dan tahun kedua untuk kamu yang lagi pada dengerin 3 di FM 96.7, ini warga-warga Pro 2 di live TikTok ini lagi pada rame. Kamu juga bisa mampir ya sambil kenalan atau mungkin yang setidaknya ketemu sama seangkatan generasinya. Ada yang apa? Ada yang Gen Z, ada yang X, ada yang milenial, ada juga nih. Sama halnya kayak Avai yang lagi typing di kolom komentar. Dia ingat banget 2007-2008 gitu ya. Pas lagi aktif Pro 2 waktu itu. Bener banget lagi. Waduh, ini Kavai ini juga sekarang sudah jadi warga Papsel, udah kebagian kerja di sana soalnya. Hai dari yang punya ID toko Alyong Jaya ini di Malifood ya. Terus ada Iron di Maluku Tengah, terus ada warga kita juga, ada Eci, terus ada siapa lagi tuh. Sambil kamu juga bisa berinteraksi Tong Pre 2 yang lagi pada di jalan sore ini. Aku mau puterin lagu bagus nih buat kalian. Oh, ada yang nanya, ada Fajar. Alam lagi libur, Kak. Alamnya tadi pagi. Jadi dia hari ini udah selesai ya. Dia sudah selesai menunaikan tugas dan tanggung jawabnya. Alam akan kembali mengudara di hari besoknya, di siang hari. Itu akan menjadi jadwalnya Alam untuk nemenin teman Pro 2 ya. Yang lagi dengerin 3D FM 96.7, aku mau puterin lagu yang ada di Boto-Boto Era. Tiba-tiba banget ya, ini teman-teman Pro 2 nih pada memberikan klasifikasi generasi mereka, dan mereka tuh menyematkan mereka ada di era Boto-Boto Era teman Pro 2. Tapi kalau lagu ini aku yakin banget ketika terputar, mungkin dulu kalian dengernya tuh kayak apaan sih lagu apaan sih, kayak ketawa-ketawa gitu kan, iya apaan sih lagu apaan sih. Tapi kalau kalian denger sekarang, bener tahun pre-2, aku jamin kalian pasti bakal ikutan nyanyi sambil ketawain umur kalian yang semakin menua.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

Dan nomor 2 untuk sore ini, untuk kamu yang lagi dengerin kita di FM 9.7, aku pengen ngucapin terima kasih banget nih buat teman-teman yang udah pada nonton radio, udah pada mantengin kita dari FM 9.7, dari RRI Digital, dari streaming. Tanpa terkecuali, aku pengen ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya buat kalian yang sudah pada memilih Pro 2 sebagai sumber informasi dan hiburan sepanjang hari. Dan nanti setelah ini bakal ada Zilan yang jadi teman kalian sampai jam 12 malam. Tadi pagi ada Alam, sore ini dari siang sampai sore ketemu aku di FM 9.7, ketemu via live TikTok juga. Dan nanti ada Zilan sekali lagi yang akan jadi teman kamu tolong Pro 2 sampai jam 12 malam. Pantengin terus siaran Pro 2, dan masih akan ada banyak lagu bagus yang terputar buat kamu di Just More Music Pro 2, nemenin kalian yang lagi di jalan, baru mau balik ke rumah, hati-hati selalu, karena untuk volume kendaraan di sore hari itu juga sangat ramai banget tolong Pro 2, persis juga banyak yang pada lari sore. Jadi kalau bisa semuanya harus sama-sama fokus ya, agar kita bisa menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Aku sekaligus pamit dari ruang dengar kalian nomor 2. Terima kasih banget, dan terus jadikan Pro 2 sebagai teman terbaik kamu.

Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini lho, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Antara Ribo dua Ternate teman terbaik kamu.
1: Sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih,

Masih di Bra 2 FM, terhati teman terbaik kamu, teman Bra 2. Selamat sore, jelang malam teman Bra 2. Sambil menanti waktu kumandang azan sholat maghrib ya. Hari ini di pukul 18.45 menit waktu Indonesia Timur. Nantinya bakalan ada pengajian Al-Quran juga buat menemani teman Bra 2 untuk sore hari ini. Gimana? Sorenya aman ya? Semoga sorenya selalu aman, semoga aktivitas kamu hari ini juga bisa berjalan dengan lancar, dan semoga apapun yang kamu kerjain di hari ini bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin, amin, dapat berkahnya. Kalau misalkan kamu lakuin hari ini tuh ikhlas, harusnya ikhlas ya. Ya udah deh teman Bra 2, sambil menanti azan maghrib ya, sekali lagi di pukul 18.40 menit waktu 18.45 menit ya waktu Indonesia Timur, ada pengajian Al-Quran sore hari ini teman Bra 2 untuk menanti waktu kumandang azan sholat maghrib teman Bra 2.

0: Syarakallahu azim, maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Teman Pro 2, kita ikuti waktu pemandangan azan salat maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: وزادني الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya Jilan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain teman Pro 2. Alasan BTS ogah kirim musik ke Grammy Award 2027. BTS mengumumkan tidak bakal mendaftarkan karya-karya musik mereka untuk ajang penghargaan Grammy Award ke-69 yang dijadwalkan berlangsung pada 7 Februari 2027. Sikap tegas tersebut diambil dan juga diumumkan grup pelantun Dynamite tersebut agar karya mereka dapat diapresiasi secara murni tanpa adanya pengotakan wilayah maupun bahasa. Pernyataan resmi tersebut diunggah secara serentak oleh ketujuh member BTS, yakni RM, Jin, Suga, Jihope, Jimin, V, dan juga Jungkook, melalui akun Instagram pribadi masing-masing. Keputusan tersebut tergolong berani mengingat seluruh member BTS sejatinya telah terdaftar sebagai voting members atau anggota pemungut suara di Recording Academy sejak 2019. Beralih ke kabar olahraga teman Pre 2. AFC kecewa berat FIFA niat jual saham Piala Dunia ke swasta. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC menyatakan kekecewaan terhadap FIFA atas rencana penjualan saham Piala Dunia ke pihak swasta. Dalam pernyataan ada resmi dari dikutip dari Reuters, AFC sendiri menegaskan inisiatif FIFA harus didasari dengan prinsip-prinsip integritas sebagai badan sepak bola dunia. AFC menilai rencana ini keluar dari permukaan sebelum melewati diskusi. Sekian untuk Info Pro 2 malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kau bisa ikuti di besok hari. Sejalan Reski Amalia, terima kasih dan selamat malam.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Selamat malam teman Pro 2, The Insert in Indonesia. Ada kabar-kabar apa nih? Lagi rame banget kayaknya nih ya. Apa yang lagi rame hari ini teman Pro 2 ya? Tapi kabar-kabar di Indonesia akhir-akhir ini tuh lagi apa ya, lagi bikin kita dar-der-dor banget gitu ya. Kemarin kita udah dengar kabar dari ini yang main hakim sendiri lah ya, sampai merenggut nyawa. Nah ini tadi dapat berita juga kalau ada ini ngantri mau beli sate taichan gitu, terus karena dia nggak ada 7 pemuda gitulah ya, rese dia nggak mau antri, terus dia mengacaukan suasana ada di situ, terus dia pukulin, ternyata itu adalah anggota TNI teman Pro 2, dia pukul, terus dia bawa senjata tajam, ya udah dia dia tancepin juga itu dan tewas juga teman Pro 2. Ini ada apa sih, kayak sekarang tuh gampang banget gitu loh orang-orang tuh kayak menghilangkan nyawa seseorang ya teman Pro 2. Ini benar-benar harus banget banyak-banyakin sholat, banyak-banyakin berdoa, ibadah kayaknya ya. Aduh, emang benar-benar nih. Tapi ya semoga aja sih kita dijauhkan ya dari hal-hal yang gak buruk-buruk semuanya. Amin, teman Pro 2. Anyway, buat kamu yang malam hari ini juga udah pada siap-siap ya. Siap-siap apa nih? Siap-siap makan malam. Siap-siap mau makan malam, siap-siap mau ya dengan berbagai aktivitas lah ya untuk malam hari ini teman Pro 2. By the way, di Indonesia ya, pemerintah itu meminta warga atau masyarakat untuk cari kerja di luar negeri untuk kurangi ini angka pengangguran. Waduh, udah ada lampu merah nih. Udah lampu hijau maksudnya ya. Nah, jadi dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Abdul Qadir itu ngajak masyarakat untuk mempertimbangkan bekerja di luar negeri sebagai salah satu cara buat mengurangi pengangguran. Menurutnya masih banyak tenaga kerja yang belum terserap di dalam negeri sehingga menjadi pekerja migran Indonesia secara legal itu bisa menjadi solusi. Gitu teman Pro 2, lu gimana? Kemarin banyak yang kerja di luar terus katanya ini gak boleh gitu kan. Nah sekarang giliran para ya diminta lapangan kerja, diminta untuk kerja, cari kerja di luar. Waduh, kadang-kadang informasi nih ya yang disampaikan satu-satu beda-beda, sering beda-beda gitu. Jadi kita bingung nih sebagai warga masyarakat Indonesia, jadi kadang-kadang bingung. Ini mau gimana ya? Kita udah mau berangkat nih ke luar negeri misalkan ya. Udah mau cari kerja di luar, udah mau berangkat, kucuk-kucuk-kucuk balik, enggak diizinin. Waduh, balik lagi di sini. Udah balik ya, diizinin lagi. Gimana ya? Aduh, pusing juga ya teman Pro 2. Ya udah deh, kita masih ada update-an lainnya malam hari ini.

Teman Pre2, per 17 Oktober 2026 ya, itu seluruh produk makanan dan minuman di Indonesia termasuk yang dijual oleh pelaku usaha mikro kecil sampai dengan pedagang kaki lima itu wajib punya sertifikat halal atau mencantumkan keterangan non halal sesuai dengan ketentuan pemerintah. Nah, jadi katanya sih kebijakan ini tuh bertujuan buat meningkatkan perlindungan konsumen, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal sekaligus buat mendorong daya saing industri halal nasional. Nah, Kementerian Agama itu negesin kalau pelaku usaha tuh masih punya kesempatan memanfaatkan program sertifikat halal gratis atau sehati yang disubsidi oleh pemerintah. Nah, jadi melalui pendampingan proses sertifikasi ini ya, pelaku usaha, ya kamu sebagai pelaku usaha atau kamu yang sekarang punya usaha-usaha kecil nih ya, teman Pre2, mau kecil atau besar ya, itu diharapkan konsisten untuk menggunakan bahan baku dan juga proses produksi sesuai standar halal agar bisa memperluas akses pasar. Nah, kemudian bisa meningkatkan nilai jual produk dan juga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan ekonomi syariah di Indonesia. Seperti itu, teman Pre2. Gimana kalau kamu ya? Apakah kamu yang sebagai mau usaha besar atau kecil ya, teman Pre2, gak apa-apa, kamu adalah CEO-nya. Jadi gak apa-apa ya. Tapi menurut gue juga bagus sih kalau misalkan pedagang ya, entah itu yang besar atau yang kecil ya, atau lapak-lapak yang sekarang banyak banget nih ya, di lapangan Salero juga atau di Benteng Orange atau di mana banyak banget kan sekarang. Apa-apa dong kalau misalkan produk makanan dan juga minuman ya, untuk per 17 Oktober nantinya itu diminta untuk ini teman Pre2 harus mengantongi sertifikat halal ya per 17 Oktober. Sekali lagi 17 Oktober. Jadi kamu udah boleh dibikin dari sekarang ya, teman Pre2. Semoga aja bisa dilancarin ya, teman Pre2 ya.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Taman Prima FIFA resmi menunjuk Indonesia dan Hong Kong sebagai tuan rumah edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Dan turnamen baru ini tuh bakal berlangsung pada 24 September sampai dengan 3 Oktober mendatang nih, Taman Prima. Nah, dengan Indonesia tuh kebagian menggelar seluruh pertandingan divisi 1 sementara divisi 2 itu berlangsung di Hong Kong, Taman Prima. Nah, ini aku lansir juga ya, Taman Prima, dari rri.co.id. Kalau ajang ini tuh hadir sebagai bagian dari upaya FIFA ya untuk memperbanyak kompetisi sekaligus buat mendorong nih perkembangan sepak bola di Asia Tenggara dan sekitarnya. Nah, walaupun namanya terdengar familiar ya, FIFA ASEAN Cup. Nah, berbeda dari ASEAN Hyundai Cup ya yang digelar AFF. Nah, turnamen ini tuh berada langsung di bawah FIFA dan berlangsung dalam FIFA Match Window, sehingga setiap negara tuh punya peluang buat turun dengan skuad terbaiknya, seperti itu Teman Prima. Nah, dan berdasarkan hasil drawing yang diumumkan ya, Timnas Indonesia itu tergabung dalam grup A divisi 1 bersama dengan India, Malaysia dan Singapura, sementara grup B itu diisi oleh Vietnam, Pakistan, Thailand dan juga Filipina. Nah, nantinya juara dari masing-masing grup tuh bakal bertemu di final divisi 1. Nah, dan selain kembali dipertemukan dengan rival regional kayak Malaysia dan Singapura, Indonesia tuh juga bakal menghadapi India yang hadir sebagai negara undangan ya dari luar Asia Tenggara. Sementara di divisi 2, Hong Kong, Myanmar dan juga Brunei itu berada di grup A, sedangkan grup B itu dihuni oleh Kamboja, Laos dan juga Timor Leste. Widih, kayaknya bakal seru banget nih ya. Ya bakal seru banget Teman Pre 2. Waduh, ini kayaknya memang FIFA lagi mantau Asia terus nih ya. Semoga aja ya, siapa tahu Yaro 2030 kita bisa ke Piala Dunia. Siapa tahu kan Teman Pre 2.

0: dari Broadway Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pre2 FM Ternate, teman terbaik kamu, teman Pre2. Tenang, belum azan nanti ya. Azannya masih di pukul 19.57 menit waktu Indonesia Timur. Untuk itu aku masih bakalan kasih lagu-lagu bagus buat kamu malam hari ini, teman Pre2. Oke. Teman Pre2, masih dengan updatean-updatean malam hari ini biar kamu gak suntuk-suntuk banget ya, teman Pre2. Udah nonton Spider-Man belum? Spider-Man Brand New Day, udah, apakah udah? Kayaknya yang belum wajib nonton sih, teman Pre2. Aku tadi malam udah nonton, aku ngejar nonton di hari pertama penayangan karena gak mau ke-spoiler, betul-betul gak mau ke-spoiler. Sebelum aku nonton pun aku gak mau nonton review-review orang-orang yang udah nonton duluan karena gercep banget, sumpah teman Pre2, orang-orang tuh gercep banget karena ada... Masa ada yang baru nonton, kayak dia nonton kayaknya yang memang tayang pertama pagi gitu, kayak jam sekitar, pasti udah bikin konten dong, review, ngejar viewers banget mbak, jujur. Tapi nanti tadi malam tuh aku habis nonton baru ini aku nonton review-reviewnya, karena menurut aku di Brand New Day aku tuh nggak berekspektasi apa-apa ya, karena memang aku ngikutin banget Spider-Man kan, teman Pre2. Mungkin saran aja buat kamu yang ngikutin juga Spider-Man dan penasaran sama Brand New Day ini, kalau misalkan kamu berekspektasi ini tuh bakalan sama kayak No Way Home, teman Pre2, kamu salah ya, karena ekspektasi kamu akan terlalu ketinggian, teman Pre2, karena sesuai dengan judulnya ya, Brand New Day ini betul-betul kayak hari baru buat Peter Parker, dimana karena di sebelumnya kan dia membuat orang-orang tuh kehilangan ingatan tentang dia gitu, dan di Brand New Day ini tuh gimana caranya dia muncul lagi dengan orang-orang yang kayak udah lupa siapa nih si Spider-Man tuh siapa gitu, apalagi ke si MJ dan juga si Nat, teman Pre2. Duh, itu dan terimalah aku memang benar-benar sedih banget. Aku nggak mau spoiler ya, teman Pre2, kamu wajib banget untuk nonton, dan aku saranin sih ini ya. Karena aku sempat terharu biru juga tadi malam, teman Pre2, ada scene yang bikin aku nangis, tapi nggak nangis jadi-jadinya, nggak, kayak terharu aja gitu loh, terharu terus lebih ke Brand New Day itu betul-betul kayak emosional banget. Brand New Day itu emosional banget, jadi kayak menurut aku, karena banyak yang bilang kayak terlalu boring lah apa segala macam, tapi menurut aku kayak enak aja gitu loh, kayak balance ya dua-duanya. Karena dia tuh fokusnya ke gimana caranya dia bisa kayak bertemu lagi dengan orang-orang lama ini ya, bertemu lagi dengan orang-orang lama yang udah lupa dengan dia ya, dan yang tadinya dia masih ragu-ragu nih, aku bilang gak ya, sampai akhirnya ketahuan kalau dia Peter, cuman walaupun udah ketahuan, tapi kayak orang-orang tuh udah lupa gitu sama dia. Jadi wajib banget sih kamu nonton, teman Pre2, Brand New Day, betul-betul kayak aku masih kebayang sampai sekarang, kalau misalkan ada yang mau ngajakin aku nonton sekali lagi, aku bakal ikut sih. Jujur aku bakal ikut sih, karena memang seseru itu, teman Pre2, apalagi di endingnya ya, ada soundtrack, salah satu soundtrack, regional gitu kan, teman Pre2, jadi Indonesia tuh kebagian juga, dan yang bawain soundtrack di endingnya itu For Revenge dengan I miss you, Brand New Day kalau nggak salah tuh, teman Pre2, itu dia, bagus banget, dan jangan lupa

Halo Antara 2, pukul 19 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kita ikuti dulu waktu kumandang azan salat Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebutnya.

0: Aduh. Halo, selamat malam teman Pro 2, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini ya. Amin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa sehingga malam Jumat kali ini kita berkesempatan hadir untuk menyiarkan dan mendengarkan program kesayangan kita remaja bertausiah. Terlebih kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai murabbi besar kita. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman berdua, malam ini kita bakal bahas tentang mengatasi rasa malas dalam beribadah. Dan Kak Azu di sini bakal ditemanin sama kakak-kakak yang sudah berkesempatan hadir. Ada Kak Naila,
1: halo.
0: Kak Arya,
2: halo.
0: Dan juga Kak Sultan,
3: halo.
0: Nah, ngomong-ngomong tentang mengatasi rasa malas dan beribadah, mungkin kita mulai dari apa sih itu mengatasi rasa malas dalam beribadah. Mungkin Kak Arya bisa jelasin ke teman berdua.
3: Oke, terima kasih atas kasusnya. Nah, di sini untuk teman-teman Pro 2, rasa malas itu dibagi menjadi dua definisinya. Yang pertama itu secara umum, rasa malas ini adalah kurangnya motivasi untuk melakukan aktivitas atau mengerahkan tenaga meskipun memiliki kemampuan untuk bertindak. Dan yang kedua itu berdasarkan psikologis, kondisi di mana seseorang menghindari pekerjaan yang seharusnya dapat dikerjakan dengan potensi dan energi yang dimiliki, namun tidak dilakukan. Jadi intinya rasa malas adalah kondisi ketika seseorang merasa enggan atau tidak berminat melakukan sesuatu, bahkan jika hal itu penting atau bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.
0: Benar banget. Nah, jadi rasa malas ini mungkin kegiatan yang biasa kita lakukan sehari-hari sih ya, karena malas ini kan enggak apa ya, selalu dominan sama gengsi sekarang. Kalau disuruh apa-apa malas, kalau disuruh
1: itu rasa yang enggak menentu ya, dia selalu muncul gitu.
0: Benar, apalagi tentang ibadah gitu. Jadi enggak banyak yang kita anak-anak remaja gitu yang merasa malas terhadap beribadah, padahal beribadah itu kan penting dalam umat muslim gitu sih.
1: Iya, kita. Nah, teman berdua, rasa malas dalam beribadah adalah kondisi di mana seseorang merasa enggan atau tidak bersemangat untuk menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Ini bisa terjadi pada siapa saja, bahkan orang yang sebelumnya rajin beribadah. Nah, itu benar banget teman berdua. Bahkan orang yang bisa dibilang rajin beribadah pun, kadang mereka punya rasa malas, dan kadang juga mereka tanpa mereka sadari tuh mereka mulai kehilangan rasa rajin mereka dalam
0: semangat
1: beribadah
0: mereka,
1: gitu. Iya, semangat mereka dalam beribadah gitu teman-teman. Nah, teman-teman dua, di sini tuh ada macam-macam dari ditimbulkannya rasa malas gitu teman berdua. Yang pertama yaitu kurang memahami makna ibadah. Jika kita tidak benar-benar mengerti kenapa kita harus beribadah, semangat kita akan mudah luntur. Yang kedua yaitu terlalu banyak godaan dunia. Di sini tuh bisa jadi hobi, pekerjaan, atau kesenangan duniawi bisa mengalihkan perhatian teman-teman berdua dari ibadah gitu teman berdua.
0: Benar.
1: Ya lanjut, selanjutnya tuh ada apa lagi ya, macam-macam dari satu hal yang dapat menimbulkan rasa malas nih. Boleh Kak Sultan lanjutkan gitu.
3: Ya, untuk yang ketiga, kurang istirahat. Tubuh yang lelah bisa membuat kita malas melakukan apapun termasuk ibadah, seperti masalah pribadi, keluarga, dan kesehatan. Rasa malas beribadah itu wajar, tapi jangan biarkan sampai menguasai. Berikut terdapat beberapa tips yang bisa kamu coba. Pertama, perkuat niat. Ingat tujuan ibadah dan pahala yang akan didapatkan.
0: Nah, terus selain perkuat niat, kita juga buat jadwal atau kayak schedule gitu. Jadi jadwal ini khusus untuk kita ibadah, dijadikan sebagai rutinitas. Kan ada kalimat tuh, kita bisa karena terbiasa. Jadi mungkin hal-hal yang kecil kayak bikin to-do list hari ini, dari mulai bangun tidur kita udah ngelakuin apa aja.
1: Ya, benar-benar sih, lebih terstruktur gitu ya.
0: Iya, lebih terstruktur, sistematis lah gitu. Kita bangun pagi, dari jam, mungkin kalau ada yang tahajud jam 3 itu udah bangun, terus kita sholat tahajud, sholat hajat, sama sholat taubat. Terus nanti di jam 4 kita mungkin buat teman-teman yang ngerasa kok sayang banget nih aku udah bangun jam 3 tapi masa langsung tidur, kita bisa belajar di pagi-pagi karena kan itu juga bisa apa ya, merefreshing otak.
1: Iya,
0: kan,
1: benar banget.
0: Belajar di waktu-waktu, di jam-jam tersebut tuh waktu-waktu emas banget gitu.
1: Iya,
0: dalam Islam.
1: Iya, benar.
0: Nanti jam 5 kita tunggu sholat subuh sambil tadarus.
1: Iya, jadi kita lebih hari-hari kita lebih produktif dan lebih terarah dan lebih berguna gitu.
0: Iya.
1: Jadi enggak terbuang sia-sia gitu.
0: benar banget. Nanti kalau kita bisa lihat kayak di tudulus itu, mungkin kalau hari ini aku capek banget, aku enggak dulu baca Al-Quran, tapi nanti keesokannya aku baca Al-Quran di double lembarannya atau kayak gitu. Jadi mungkin kita bisa meminimalisir kapan kita ini jadwal kita tuh kayak lebih padat di luar daripada untuk beribadah.
1: Iya, benar banget. Jadi lebih memaksimalkan di satu-satu jadwal yang mungkin lagi senggang-senggangnya dengan mengisi ibadah gitu.
0: Iya, benar banget. Terus ada lagi loh, Nay, ada cari teman. Gimana kita cari teman untuk saling mengingatkan. Jadi kita beribadah pun lebih menyenangkan, gak cuma sendiri, ada teman.
1: Itu benar banget. Menurut aku itu merupakan salah satu cara yang sangat amat efektif ya, karena kita kan biasa kita kan benar-benar terpengaruh sama teman gitu
0: ya, lingkungan.
1: Jadi kalau kita dapat teman yang dapat mengajak kita ke sesuatu yang baik dan sesuatu mengajak kita kepada ibadah gitu, itu dapat itu lebih lebih efektif dalam kita bersemangat meningkatkan meningkatkan semangat kita untuk beribadah gitu. Kayak tadi buat jadwal juga, apalagi anak-anak Gen Z zaman sekarang gitu kan, pasti banyak banget tuh to-do list dan unik-unik tuh. Jadi jadi kayak mungkin mereka yang punya hobi untuk bikin tulisan, to-do list gitu-gitu, bisa banget maksimalin di to-do list mereka untuk diisi dengan ibadah gitu.
3: Apalagi saat kalau contohnya teman beribadah nih, terus kita enggak tuh kayak rasanya bersalah sekali.
1: Iya, itu benar. Kenapa enggak
0: bisa, kita enggak bisa gitu.
1: Iya, kadang kayak contoh aja nih, aku di kelas gitu. Ada yang pergi sholat, terus tiba-tiba yang lain tuh enggak, terus mereka kayak, kalian sholat ya gitu-gitu. Terus kayak akhirnya kayak, yaudah deh ayo sholat bareng gitu. Jadi semua pergi bersama.
0: Itu tuh bentuk apa ya, mendorong kita, bentuk motivasi kita untuk lebih rajin beribadah karena kita gitu. Makanya kita harus mencari, ini bukan memilih teman sih, lebih ke apa ya, mencari teman yang tepat di waktu yang tepat juga.
1: Iya, apalagi itu aja yang lainnya.
0: Yang selanjutnya ini ada gimana saat kita mempelajari agama. Jadi semakin dalam kita memahami agama, juga semakin kuat motivasi untuk beribadah. Jadi selain buat tuduli, selain cari teman untuk apa ya, nemenin kita beribadah, kita juga bisa mempelajari agama. Nah, pelajaran agama ini juga bukan hanya kita tunggu-tunggu saat di sekolah aja kita belajar agama, nanti di rumah kita nggak belajar agama, itu salah besar. Jadi
1: apalagi dengan platform sekarang yang kita udah bisa mengakses berbagai macam ilmu agama, kita lebih fleksibel dalam mengetahui sesuatu tentang agama kita.
0: Benar banget. Jadi belajar tuh bisa di mana aja, nggak harus kita nunggu pelajaran agama di waktu jam sekolah gitu. Mungkin kalau waktu istirahat, bagi teman-teman yang nggak ngerti materi di sekolah, bisa kalian searching tuh di mana aja, bisa di TikTok juga. X kan sekarang juga bisa kayak apa ya, ada pelajaran-pelajaran ganti ini namanya.
1: Selain itu juga ada berdoa, di mana kita tuh selalu ingat untuk meminta kekuatan pada Allah untuk istiqomah. Menurut aku ini paling paling susah, karena untuk istiqomah itu bukan sesuatu yang mudah. Kadang orang lain mungkin kayak, apalagi yang kita banyak lihat gitu, mereka baru hijrah, terus kayak orang-orang bilang kayak, semoga istiqomah ya. Itu sebenarnya kayak doa juga buat mereka, supaya mereka tetap istiqomah di jalan mereka gitu. Dan juga selain itu juga hindari godaan, yaitu jauhi hal-hal yang bisa mengganggu ibadah. Seperti kita konsisten dalam beribadah, terus kita terus berusaha. Selain itu ada mulai dari yang kecil. Jika sulit langsung melakukan ibadah dalam waktu lama, mulailah dengan yang singkat. Nah, kayak contohnya mungkin sekarang kita ngelakuin ibadahnya, sholatnya 5 waktu. Mungkin agak belum tepat waktu ya, gitu ya.
0: Mungkin ada kesibukan yang luar.
1: Ya, kita buat pelan-pelan sampai mungkin kita konsisten sama apa yang udah kita buat. Mungkin bisa gitu kita tambah sholat setelah sholat-sholat wajib gitu kan.
0: Jadi mungkin tips untuk memulai hal-hal yang kecil tuh dari kita bangun tidur dulu sih. Kita bangun tidur tuh mau tidurnya tuh di jam berapa, supaya nanti kita bangun juga bisa terstruktur. Kalau kita contoh, kalau anak-anak sekolah tuh mungkin bikin PR paling telatnya jam berapa ya, jam 10, jam 11 mungkin?
1: Jam 11 sih.
0: Ya, jam 11. Nanti mungkin habis itu kita bisa kayak prepare, mungkin kalau yang cewek skincare-an, terus kalau yang cowok mungkin bisa main game sebentar tuh. Nah, nanti mentok-mentoknya paling jam 12. Nanti jam 12 tuh kita bikin alarm pelan-pelan. Kayak hal yang pertama tuh bikin alarm di jam, kalau kalian gak bisa sholat tahajud langsung, di jam 3:30 atau jam 4 deh. Kita bikin alarm, terus nanti kita bangun pelan-pelan, terus kita tadarus dulu sebelum sholat subuh, kita tadarus, terus kita baca-baca materi buat nanti persiapan pelajaran, baru nanti kita sholat subuh. Jadi itu pelan-pelan. Kalau buat teman-teman perdua yang mungkin gak bisa bangun pagi jam 4 nanti bisa langsung kayak langsung bangun jam 5-an untuk langsung sholat subuh, nggak perlu tahajud tuh nggak apa-apa. Yang penting awalnya tuh karena sholat, kalau menurut Azu tuh yang paling penting, yang paling susah juga sholat subuh sama sholat asar. Itu di waktu itu yang paling apa ya, paling susah. Iya, waktu paling kejepit gitu. Jadi mungkin kita belajar apa ya, menstruktur waktu kita untuk beribadah itu dari sholat subuh. Mungkin kalau kalian yang masih kayak agak malas, bisa dikurangin tuh porsi tidurnya dari jam, biasa kalau kalian tidur jam 11, ditidurin jam 10 atau jam 9 gitu.
1: Iya, itu benar banget. Selanjutnya yaitu ada cari inspirasi. Contohnya kita bisa cari kisah-kisah para nabi, terus kisah-kisah ulama sama orang-orang saleh yang mungkin ada di sekitar kita. Atau bisa juga influencer-influencer agama gitu ya, tentang dakwah, influencer dakwah itu sangat amat berguna buat kita menjadikan patokan dalam mencari inspirasi.
0: Benar banget. Kayak siapa tuh contohnya?
1: Contoh nih, aku tuh Adam Sidik sih.
0: Oh iya benar-benar. Yeah.
1: Husein.
0: Kalau Kak Sultan sama Kak Arya, siapa nih influencer ulama? Mungkin kalau dilihat di TikTok atau di mana gitu.
3: Kalau dari Kak Arya sih itu sekarang itu paling favorit itu Habib Jafar sih.
1: Ah iya, itu benar banget. Dan cara penyampaiannya juga kayak kita nggak ngerasa kita terhakimi gitu kan. Dia cara penyampaiannya lebih santai dan kayak dan nyampe gitu ke kita, apalagi kita sebagai anak muda gitu.
0: Benar banget. Kalau Faris siapa nih influencer dakwah ulamanya?
2: Kalau dari Sultan sih Ustadz Hamid Hattaki.
0: Iya, Ustadz Hamid Hattaki tuh lumayan ini loh, apa, lumayan terkenal juga di kalangan remaja dan juga kaum-kaum milenial, karena cara dakwahnya yang enggak begitu kolot lah
1: isinya, enggak monoton.
0: Jadi apa ya, sama lah sama kita, pasarnya tuh kita gitu.
3: Baru Gen Z. Kebanyakan dari apa yang itu relate sih.
1: Iya, dan dia juga ngambil sesuatu kasus-kasus yang memang relate sama yang dengerin dakwanya dia. Jadi mereka tuh lebih kayak nyaman, lebih kayak mereka tuh mendengarkan apa yang kita rasakan gitu.
0: Benar, jadi sisi curhat ya kebanyakan sih kalau Kak Azul lihat, kalau dari dakwah-dakwah Ustadz Hanan Hataki itu mungkin kayak curhat-curhat tentang cara istiqomah, hijrah, terus juga cara dapet jodoh gitu gak sih?
1: Iya, yang sebenarnya itu tuh merupakan sesuatu peristiwa yang banyak terjadi sama kalangan anak muda. Bener. Nah, selanjutnya tuh apa sih solusi dari rasa malas yang kita punya dalam beribadah? Dari Kak Sultan nih, mungkin apa yang ingin disampaikan?
2: Ya, solusi dari rasa malas dalam beribadah itu bisa kita misalnya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memiliki keimanan yang kuat, seorang akan merasa termotivasi untuk menjalankan ibadah dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Juga jangan lupa menjadikan ibadah sebagai kebiasaan atau rutinitas yang dilakukan setiap hari. Dengan demikian ibadah menjadi lebih mudah dan tidak memberatkan.
0: Benar banget. Tadi yang tadi tuh udah Kak Sultan bilang ya, menjadikan ibadah sebagai kebiasaan atau rutinitas yang dilakukan setiap hari. Nah, itu juga bisa menjadi tips kita untuk lebih mudah dan tidak memberatkan kita gitu. Karena dalam Islam pun, Islam tuh tidak memberatkan umatnya gitu. Pasti ada jalan keluar untuk kita tuh rasa enjoy dalam melakukan ibadah gitu. Banyak banget caranya. Kalau kita gak mau buka Al-Quran, capek-capek harus ngambil Al-Quran di rak buku, kita langsung bisa di handphone aja gitu. Atau boleh, kita dengerin murotal. Itu juga termasuk kita membaca Al-Quran. Karena bisa aja di ayat-ayat yang nanti kita puterin lewat murotal, kita hafal terus kita lantunin. Satu ayat itu juga sangat berharga loh.
1: Iya, benar banget. Karena apalagi dalam satu ayat tuh punya banyak pahala dan kebaikan.
0: Iya, benar. Maknanya juga bisa kita serap. Jadi kita dengerin sambil belajar juga sambil menghafal itu murotal.
3: Terus solusi dari mengatasi rasa malas itu ada juga mencari dukungan dan dorongan dari lingkungan sekitar seperti keluarga, teman seperti yang dikatakan tadi, atau komunitas muslim. Dukungan ini dapat berupa semangat, motivasi, atau bahkan bantuan dalam menjalankan ibadah.
0: Benar banget. Nah, dukungan dari lingkungan sekitar itu kalau dalam komunitas mungkin kita bisa contohin kegiatan atau komunitas rohis gitu, rohani Islam, di mana dalam komunitas atau instansi itu tuh kita bisa belajar bareng-bareng, kita bisa cari teman ibadah bareng-bareng, kita bisa sharing cara supaya kita tuh lebih fokus beribadah kayak gimana. Kayak kita sekarang nih, kalau kita ada di dalam satu podcast ini tuh kayak itu sharing-sharing kayak gimana karya dalam beribadah di sekolah, apakah ada kejanggalan, nanti kita bisa cari solusinya sama-sama. Jadi banyak banget cara untuk kita bisa mengatasi rasa malas sendiri itu dalam beribadah.
1: Iya, benar banget. Selanjutnya ada apa lagi tuh karya?
3: Soalnya itu ada memahami tujuan dan manfaat dari ibadah itu sendiri. Dengan memahami pentingnya ibadah, seseorang akan lebih menghargai dan menjalankannya dengan baik. Terus ada juga menggunakan teknologi atau aplikasi yang dapat membantu dalam menjalankan ibadah, seperti aplikasi pengingat waktu sholat, aplikasi Al-Quran, dan aplikasi doa. Teknologi ini dapat memudahkan seseorang dalam menjalankan ibadah dan mengatasi rasa malas.
0: Benar banget, apalagi sekarang kita udah, setiap waktu, setiap detik itu kita pasti pegang HP gitu. Bahkan ke kamar mandi pun ada yang bawa HP, jadi gak mungkin banget kalau kita gak pegang HP. Nah, kita mempergunakan media HP tersebut untuk kegiatan yang positif gitu. Kita download, kalau mungkin kalau di Kazo sih, Kazo download Muslim Pocket. Jadi di situ kayak harian-harian untuk ayat tuh pasti ada gitu. Setiap hari tuh ada, walaupun cuma satu ayat atau satu dalil tuh pasti ada untuk reminder ke Azwa gitu. Kayak baca. Terus kalau
1: itu rekomendasi ya.
0: Iya, teman-teman berdua di rumah juga bisa langsung download Muslim Pocket gitu. Itu membantu banget sih. Apalagi di situ juga kayak ini ada berita-berita news dari sahabat-sahabat atau kayak saudara-saudara muslim kita, mungkin dari Gaza, dari Qatar, dan lain-lain. Jadi kita tuh bisa sharing sekaligus kita belajar sama-sama.
1: Sangat bermanfaat
0: gitu.
1: Ya.
0: Bener banget. Jadi semua media tuh bisa dilakukan asalkan kita punya niat dan kita punya motivasi tersendiri untuk ayo aku mau untuk membuang rasa malas dalam beribadah.
1: Iya, dan itu kak jangan lupa buat ingat selalu sama nikmat yang sudah Allah berikan gitu kan.
0: Bener.
1: Apalagi kayak nikmat bernafas, ya. Nikmat sehat itu tuh sangat amat besar buat kita sebagai manusia dan umat muslim. Jadi untuk melakukan ibadah tuh sebenarnya bukan sesuatu yang sangat susah untuk dilakukan, tinggal gimana niat kita dan bagaimana konsistensi kita dalam melakukan ibadah tersebut dalam bentuk kita dalam bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu.
0: Jadi kita selalu ingat yang di atas karena kembali lagi kita hidup nanti juga kita akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala gitu.
1: Iya.
0: Nah, untuk mengatasi rasa malas dalam beribadah dalam agama Islam ini sendiri, tentu dua harus tahu nih beberapa solusi yang bisa kita lakuin di kesiaran kita. Yang pertama itu kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadi kayak Kak Nay bilang, Kak Arya sama Kak Sultan bilang. Jadi pelan-pelan kita akan belajar jadi bisa karena terbiasa gitu ya. Terus yang kedua, menjadikan ibadah ini sebagai kebiasaan atau rutinitas, bukan sebagai paksaan belaka gitu. Karena memang kalau umat muslim diwajibkan untuk beribadah. Jadi kita bikin ibadah ini sebagai kebiasaan kita gitu, kayak kebiasaan main handphone. Main handphone juga termasuk kebiasaan gitu. Jadi lama-lama kita akan enjoy aja melakukan ibadah tersebut. Malah kita bisa kayak bisa kecanduan loh.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Jadi mungkin kalau apa yang Kak Azwa rasa tuh, kalau perempuan kan ada siklus haid ya.
1: Iya.
0: Nah, itu kalau satu minggu pertama itu kan kayak Kak Azwa tuh benar-benar kayak gencar beribadah,
1: iya,
0: sholat, iya, ngaji, iya. Terus pas dapat itu
1: tiba-tiba kayak aduh,
0: ada yang kurang gitu.
1: Atau kayak kita merasa kayak aduh udah lagi semangat beribadah gitu, tiba-tiba
0: enggak bisa gitu. Tapi juga bisa kita beribadah dalam kondisi itu, kayak baca sholawat, zikir malam, zikir petang, zikir pagi gitu. Terus yang ketiga, mencari dukungan dari lingkungan sekitar yang tadi udah Kak Arya jelasin. Terus yang keempat, memahami tujuan dan juga manfaat dari ibadah itu apa. Terus yang terakhir, menggunakan teknologi atau aplikasi yang membantu dalam menjalankan ibadah. Jadi kita harus mengusahakan untuk mengoptimalkan menggunakan aplikasi itu dengan sebaik-baiknya, bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari.
1: Nah, teman berdua, itu tadi tuh solusi-solusi yang mungkin dapat teman berdua keep dan teman berdua catat buat menghilangkan mungkin rasa malas yang sempat hadir gitu di teman-teman berdua. Dan selanjutnya kita bakal ngebahas mengenai keutamaan dari mengatasi rasa malas dalam beribadah. Di sini ada ayat beserta hadis yang relevan dalam menjelaskan mengenai keutamaan mengatasi rasa malas dalam beribadah. Yang pertama yaitu keutamaan beribadah pada malam Lailatul Qadar. Hadis yang memiliki arti Rasulullah SAW bersabda, malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hadis riwayat Muslim. Nah, malam Lailatul Qadar ini merupakan malam yang sangat istimewa dan memiliki keutamaan besar bagi mereka yang beribadah di malam tersebut. Ayat suci yang sangat berkaitan dengan keutamaan beribadah pada malam Lailatul Qadar ini Terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 211 menyebutkan sesungguhnya pada kamilah kewajiban orang-orang beriman, lalu kami mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dengan izin kami dan menetapkan untuk mereka suatu waktu atau periode. Nah, bisa kita tahu gitu kan, apalagi umat muslim tuh sangat amat gencar dan berburu malam Lailatul Qadar. Karena bisa kita tahu kalau pahala yang
0: dilipat gandakan dalam malam Lailatul Qadar ya.
1: Jadi di situ menurut aku kayak tahun lalu gitu ya, kita benar-benar sekeluarga tuh kayak ini udah 10 malam terakhir nih, kita harus benar-benar gencar ibadahnya karena kayak demi kita dapatin pahala yang dilipat gandakan gitu. Dan bahkan bukan hanya itu, banyak banget di platform media sosial untuk mengingatkan, bahkan mereka kayak ibadah-ibadah apa nih yang dapat kita lakukan di malam Lailatul Qadar gitu.
0: Jadi reminder juga ya.
1: Yeah.
0: Tapi bukan berarti kita tuh harus gencar beribadah dalam malam Lailatul Qadar tok gitu.
1: Tapi itu kayak apa, motivasi ya, gitu ya.
0: Apalagi kalau teman-teman yang maksudnya baru berhijrah terus bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, itu juga malah bisa bikin motivasi lebih bangkit gitu.
1: Iya, benar banget. Nah, selanjutnya selain keutamaan beribadah pada malam Lailatul Qadar, apalagi sih keutamaan dalam mengatasi rasa malas? Kaza.
0: Nah, terus yang selain yang tadi ibadah dalam malam Lailatul Qadar, ada juga pahala yang besar. Di mana di hadis Rasulullah SAW itu bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang telah diusahakannya. Itu ada di hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nah, sabda ini tuh menunjukkan bahwa niat dan usaha kita dalam beribadah akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Balasan yang setimpa, balasan yang balance gitu sama apa yang kita usahain. Jadi Allah itu memberikan pahala kita tuh bukan kayak pilih kasih, tapi apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan itu juga setimbang dengan apa yang Allah berikan, gitu. Jadi itulah kebalikannya gitu. Kalau kita gencar beribadah, kita niat dari dalam diri bukan untuk semata-mata untuk mendapatkan pahala yang lebih besar, tapi kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Niscaya insya Allah Allah akan kayak bilang, wah umatku ini sangat sangat unik loh, mau mendekatkan dirinya kepada diriku. Terus ada di dalam surah Al-Mu'minun ayat 52 sampai 56, di surah itu menjelaskan tentang orang-orang beribadah dan beramal soleh serta balasan pahala yang besar bagi mereka. Nah, ayat-ayat ini itu memberikan dorongan bagi umat Islam untuk terus beribadah dan juga berbuat kebaikan. Lagi-lagi reminder untuk kita tuh menjalankan atau melakukan hal-hal yang positif, yang berbuat kebaikan, tidak berbuat kemaksiatan.
1: Nah, iya benar banget. Selanjutnya apalagi tuh Kak Arya yang keutamaan dari mengatasi rasa malas?
3: Baik, nomor berdua, keutamaan terakhir dari mengatasi rasa malas itu adalah kedekatan dengan Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya aku adalah Allah yang menghendaki dan menginginkan agar kamu beribadah kepadaku dan mengucapkan salam kepadaku. Dan sesungguhnya aku adalah Allah yang menghendaki dan menginginkan agar kamu berbuat amal saleh kepadaku dan berlaku adil di dunia. Dan pada surat Al-Baqarah ayat 83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah maka ketika kami mengambil dari Bani Israel kitab Taurat dan kami lindungi, ya, maka kami telah memberikan kepadamu Muhammad dan kepada keturunanmu kitab Al-Quran ini agar kamu mengeluarkan manusia dari gelapnya cahaya dengan izin kami. Kami telah tetapkan untuk kamu suatu waktu periode.
1: InsyaAllah.
3: Dengan memahami dan mengamalkan keutamaan-keutamaan ini, umat Islam dapat diharapkan mengatasi rasa malas dalam beribadah dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Masya Allah. Jadi ini mungkin ketika sedang malas menjalankan ibadah tuh sebaiknya rasa malas itu tuh tidak dituruti atau kita tidak ngalir begitu aja gitu ya. Penting untuk bisa melawan rasa malas agar kita ini terbiasa untuk menjadikan ibadah sebagai suatu kebutuhan gitu ya. Sebagai suatu kebutuhan.
1: Iya, betul banget. Kadang menurut aku, kadang kalau kita udah lagi sangat konsisten dalam beribadah, ketika kita gak melakukan ibadahnya atau kayak mungkin kita lupa gitu ya, itu tuh ada suatu kegelisahan gitu dalam hati kita, kayak aduh ada yang hilang gitu, ada yang kurang gitu ya. Kayak contoh nih, mungkin kita pernah ketiduran, gak sholat subuh nih, terus pas bangun tuh kayak rasanya tuh kayak kesel gitu loh,
0: iya,
1: kayak gak bisa gitu. Kadang tuh kayak kita nyalahin orang yang kita kayak, kok gak bangunin sih gitu, kadang begitu. Jadi itu mungkin kalau kita konsisten itu kita bisa merasakan ibadah itu memang suatu kebutuhan buat kita gitu.
0: Nah, ini tuh Kak Azwa ada satu tips lagi buat kita itu apa ya, lebih menjaga konsistensi ibadah kita. Jadi kita ada yang namanya doa untuk menghilangkan rasa malas dalam beribadah. Jadi doanya tuh Allahumma inni alaka zikira wa syukurika wa husni ibadatika. Jadi artinya itu, ya Allah, bantulah aku agar selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu dan juga beribadah kepadamu dengan baik. Jadi insya Allah ya, kalau kita baca doa yang tadi, rasa malas kita tuh lebih apa ya, lebih keluar gitu aja. Jadi kita langsung kayak tersar, kayak oh gak bisa nih, kita harus langsung beribadah, langsung sholat, langsung wudu, langsung sholat, langsung ngaji gitu.
1: Nah, selanjutnya kita teman berdua harus tahu keistimewaan dalam menghilangkan rasa malas yang sering kita rasakan gitu. Nah, dari Kak Sultan sendiri, mungkin Kak Sultan dapat menyampaikan keistimewaan tersebut.
2: Ya, untuk keistimewaannya dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memiliki keimanan yang kuat, seseorang akan merasa termotivasi untuk menjalankan ibadah dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.
1: Nah, Al-Quran tuh menjelaskan bahwa malas dalam sholat merupakan salah satu ciri orang munafik. Mendapatkan kekuatan, dan selain itu juga kita dapat mendapatkan kekuatan dan keistiqomahan dengan berdoa kepada Allah. Kita dapat memohon kekuatan dan keistiqomahan dalam beribadah. Nah, selain itu juga ada tips yang dapat kita lakukan untuk mengatasi rasa malas beribadah. Dalam beribadah, yaitu yang pertama membuat jadwal tetap yang tadi udah kita sampaikan di awal, schedule buat to-do list gitu ya, dalam beribadah. Dan kedua yaitu berkumpul dengan teman-teman yang rajin beribadah dan memperbanyak istighfar. Nah, mungkin dari Kak Azza sendiri ingin menyampaikan mengenai manfaat dari mengatasi rasa malas dalam beribadah nih.
0: Nah, mungkin buat teman berdua, manfaat utama yang akan diperoleh oleh kita dari ibadah ini tuh banyak banget, yaitu yang salah satunya itu yang paling utama, kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan apa ya, sesuatu hal yang benar-benar dicari umat Islam seluruh dunia gitu, ridho dari Allah. Nah, bagi orang muslim yang taat dan tidak ada hal yang lebih berharga dalam hidup ini selain mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kerelaan Allah atas segala amal ibadah yang dilakukan manusia itu menjadi tujuan sekaligus pintu utama dibukanya nikmat, rizki, dan rahmat Allah. Jadi kita hidup tuh tidak lain dan tidak bukan tuh untuk mengharapkan ridho dari Allah SWT. Bukan semata-mata untuk menjadi orang yang sukses, untuk kayak kita bisa memperoleh uang yang banyak, menjadi orang yang famous atau apa. Tapi itu kita hidup untuk menjalankan ibadah dan juga mendapat ridho dan pahala dari Allah SWT. Karena segala sesuatu yang kita dapat di dalam dunia ini tuh hanya titipan dan bisa jadi sebagai ujian Allah gitu kepada kita, bukan sebagai nikmat yang diberikan. Termasuk nikmat, tapi itu adalah ujian.
1: Iya, sebenarnya kayak gitu. Nah, terus dalam mengatasi rasa malas tuh,
0: nah, ibadah tuh harus mengantarkan pada ketakwaan, suatu sikap moral yang menuntun pelakunya tetap dalam garis kesadaran bahwa pengawasan Allah ini selalu menyertai setiap langkah dan detak jantung kita. Nah, ibadah ini tuh mengantarkan pelakunya memiliki keluhuran akhlak yang mulia terhadap sesama. Jadi sebagai bahan reminder juga gitu, lagi-lagi sebagai bahan reminder.
1: Nah, mengatasi rasa malas beribadah dapat memberikan manfaat, diantaranya yaitu memperbaiki hubungan dengan Allah Ta'ala, yang kedua meningkatkan kualitas ibadah, yang ketiga membangun semangat dalam beribadah, yang keempat membantu menjalankan perintah Allah dengan baik dan membekali diri untuk ke akhirat nanti.
0: Nah, kita kan tadi udah bahas tentang keistimewaan, keutamaan, manfaat dari beribadah itu sendiri. Terus sekarang Kak Azwa mau tanya tentang hikmah dari materi kali ini tuh apa. Mungkin Kak Sultan boleh jelasin ke Kak Azwa, Kak Arya, Kak Naila, sama teman berdua di rumah yang selagi mendengarkan kita gitu.
2: Iya, untuk hikmah, ada beberapa hikmah salat yang perlu diketahui setiap muslim. Pertama, mencegah dari perbuatan mungkar. Salat yang dilakukan dengan khusyuk akan membentuk pribadi yang mencegah seorang muslim dari perbuatan buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
3: Iya benar sekali. Dan teman-teman, diharapkan itu kita itu sholat 5 waktu ya, karena sholat itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi Allah sendiri dan bagi kita. Terus ada juga hikmahnya antara lain itu yang pertama, yang kedua adalah mendidik dan menjadi pribadi yang disiplin. Salat dapat mendidik seorang muslim menjadi pribadi yang disiplin. Setiap muslim dituntut untuk menghargai waktu dengan sebaik-baiknya dan memaksimalkan setiap kesempatan yang ada dan mempertahankan eksistensi diri sebagai seorang khalifah di muka bumi.
0: Masya Allah.
3: Dan yang ketiga, melatih dan menjadi pribadi yang tangguh. Salat dapat melatih diri untuk menjadi pribadi yang tangguh dan tidak cengeng ketika menghadapi masalah. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'arij ayat 19-23, Allah berfirman, sesungguhnya manusia diciptakan untuk bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu konsisten mengerjakan sholatnya.
0: Benar banget, Min. Tadi tuh hikmahnya tuh salah satunya melatih menjadi pribadi yang tangguh. Jadi ketika kita mendapat suatu musibah atau kita mendapat suatu ujian yang apa ya, yang enggak kita sangka-sangka gitu, itu adalah bentuk bagaimana kita tetap konsisten untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk meninggalkannya. Kayak kita bilang kayak, kenapa ya Allah, kenapa engkau memberikan ujian atau memberikan sesuatu hal yang seperti ini kepada hamba padahal hamba tidak mampu gitu. Jadi itu bukan karena Allah tidak sayang kepada kita, tapi Allah menguji kita seberapa besar dan seberapa konsisten kita untuk beribadah
1: dan mengingat Allah.
0: Iya, dalam situasi kita lagi terpuruk-puruknya gitu. Karena kembali lagi, banyak banget umat muslim termasuk kita-kita gitu ya, yang mengingat Allah itu hanya dalam kondisi yang susah, yang terpuruk ya, banget gitu. Saat kita lagi di atas-atasnya, saat kita dapat mungkin rezeki yang banyak, mendapat sesuatu hal yang mungkin sangat berharga bagi kita, kita malah kayak bilang have fun, kita malah kayak main-main sama teman dan melupakan ibadah. Akan tapi kalau kita mendapatkan hal-hal yang mungkin ditinggalkan seseorang yang sangat kita cintai atau kehilangan barang yang sangat berharga untuk kita, itu malah kita bilang, ya Allah, kenapa engkau gini. Jadi terbalik lagi kepada diri kita gitu, kenapa kita malah bersikap seperti ini kepada sang pencipta gitu.
1: Iya benar banget teman berdua. Selanjutnya yaitu yang keempat, meninggikan derajat. Allah Subhanahu Wa Taala akan meninggikan derajat dan menghapus kesalahan orang yang melaksanakan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena engkau tidak sujud kepada Allah satu kali, melainkan Allah akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu kesalahan darimu. Hadis riwayat Muslim dari Sauban.
0: Benar banget. Terus yang kelima, ada membersihkan kesalahan dan juga dosa. Di mana dengan sholat ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni segala dosa yang ada di antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Nah, sholat itu juga dapat membersihkan diri kita dari kesalahan dan dosa yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Nah, ini juga mungkin tips buat teman-teman berdua atau kakak-kakak yang ada di sini, karena mungkin Kak Aja juga lagi belajar untuk konsisten dalam beribadah. Mungkin kita tuh bisa mengerjakan atau setelah bangun tidur tuh kita mencoba untuk sholat taubat. Itu harus sih ya. Kalau mungkin kalau dalam pengertian orang tuh sholat taubat tuh kayak kita tuh takut. Awalnya sih Kak Aja tuh takut banget sholat taubat, karena Kak Aja pikir mungkin untuk sholat taubat tuh harus iya, kayak bener-bener
1: yang mau taubat gitu ya.
0: Bener. Takut untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah gitu. Jadi mereka tuh kayak merasa, aduh kayaknya belum deh kalau aku untuk
1: aku juga ngerasa kayak gitu sih Kak Aja. Jadi gitu, kadang kayak waktu aku mungkin ngerasa kayak, aduh kayaknya aku udah banyak bersalah gitu ya. Aku pas mau sholat taubat tuh mikirnya kayak, aduh kalau sholat taubat mungkin abis ini aku bakal buat kesalahan lagi, gitu, buat dosa lagi gitu. Tapi aku pernah dapat satu video di TikTok gitu. Katanya kita seberapa banyak pun dosa yang kita buat, gak apa-apa, lakuin aja terus sholat taubat. Karena ya emang kita tuh sebagai manusia tuh emang harus bertaubat terus-menerus gitu. Karena dan kayak bisa dibilang Allah tuh gak pernah membatasi taubat, limit taubat gitu,
0: umat muslim.
1: Iya, taubat dari kita gitu. Karena seberapa besar, seberapa banyak dosa yang kita buat, selagi kita bertaubat, Allah bakal menerima taubat yang telah kita perbuat gitu.
0: Benar banget. Makanya mungkin dari satu minggu belakangan ini Kak Azu tuh benar-benar yang kayak cari tahu dulu nih, ini sholat taubat tuh dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi Kak Azu tuh baru tahu kan, baru tahu kalau apa ya, satu hari kita buka mata itu kita minimal tuh harus sholat taubat. Karena kita apa ya, mungkin kalau sebelum tidur kita udah kayak biasa, kalau beberapa orang tuh sebelum tidur kayak minta ampun, terus minta Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita, dosa-dosa teman-teman kita. Tapi melalui sholat taubat itu juga membantu kita untuk menjadi pribadi yang produktif.
1: Iya.
0: Karena
1: jadi kita konsisten gitu.
0: Iya benar. Karena kalau sepengetahuan Kak Azwa ya, maaf kalau ini salah. Sementara Kak Azwa baca-baca tuh, sholat taubat itu bagus dilaksanakan sebelum sholat tahajud. Jadi pagi-pagi iya, gitu. Jadi jam 3 start sholat taubat duluan. Kita minta ampun kepada Allah, benar-benar minta ampun. Karena satu harian itu full, kita nggak tahu dong kita buat kesalahan apa. Mungkin kalau dari diri kita ngerasa kita nggak bikin kesalahan satu hari itu. Iya benar, fine-fine aja. Tapi belum tentu orang yang berinteraksi dengan kita dari pagi sampai malam itu merasa fine dengan kehadiran atau perilaku kita gitu, gitu dalam keseharian. Makanya sholat taubat itu sangat diperlukan. Jadi buat teman perdua atau kakak-kakak yang ada di sini, teman-teman yang ada di sini, nggak perlu takut untuk melaksanakan sholat taubat, karena itu adalah suatu hal atau suatu langkah yang bisa menjadi patokan untuk kita terus beribadah gitu. Pasti bakal kecanduan. Karena dari yang Kak Azwa belajar ini benar-benar kayak sholat taubat tuh ringan banget loh. Maksudnya
1: sholat taubat,
0: terus hajat, tahajud, terus kita kan tunggu subuh dengan murja'ah gitu, murotal, atau kayak baca-baca Al-Quran gitu. Pas di sekolah tuh rasanya kayak Masya Allah, kayak gak ada beban sama sekali gitu. Jadi kita rasa plong, dan juga apa yang kita rasakan itu kita bisa curhat kepada Allah saat jam-jam itu gitu. Itu jadi tips dari Kak Azwa sih.
1: Nah selanjutnya, selain tadi 5 poin itu, mungkin Kak Sultan dapat menutup dengan poin terakhir.
2: Ya, yang terakhir, meraih pertolongan Allah. Ketika sedang melaksanakan sholat, seorang hamba berada pada posisi yang sangat dekat dengan Allah. Kedekatan tersebut sangat baik untuk dimaksimalkan dengan berdoa dan memohon pertolongannya. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak akan berkeluh kesah atau berputus asa ketika sedang menghadapi kesulitan. Salat bukan hanya sekedar rutinitas atau ritual semata. Jika diramalkan dengan sungguh-sungguh, salat akan mendatangkan ketenangan hati dan keselamatan dalam hidup di dunia maupun di akhirat nanti.
0: Benar banget. Jadi jika diamalkan dengan sungguh-sungguh, maka salat akan mendatangkan ketenangan hati, ketenangan pikiran, dan juga keselamatan dalam hidup di dunia maupun di akhirat nanti ya teman-teman berdua ya. Terus Kak Azwa ini masih, karena kita masih sharing-sharing gitu, Kak Azwa ini mau tanya, kenapa sih kita bisa malas beribadah gitu? Jadi kayak, kan kita kan punya batas malas masing-masing. Kenapa tuh harus ibadah yang kita harus malas? Padahal ibadah ini kan sebagai bentuk kewajiban kita sebagai umat muslim gitu. Mungkin Kak Naila bisa jawab.
1: Nah, ada nih teman perdua perkataan yang menyebutkan bahwa sebenarnya tidak ada orang malas. Yang ada adalah orang yang tidak termotivasi. Ibnu Hasan dalam bukunya yang berjudul Salat Kok Masih Maksiat menyebutkan ada dua motivasi utama yang dapat menghapus rasa malas dan memberikan motivasi pada seseorang untuk menegakkan salat. Pertama adalah iman dan yang kedua adalah ilmu. Kedua hal ini sangat berkaitan, tulis Ibnu Hasan dalam bukunya. Al-Quran menjelaskan bahwa malas dalam sholat termasuk salah satu ciri orang munafik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 142, yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142.
0: Benar banget, jadi mungkin kita beribadah yang tadi kayak Kak Naila bilang untuk riya gitu, untuk menyombongkan diri kita bahwa lihat nih aku lagi ibadah loh, gini. Jadi ibadah itu bukan sesuatu, mungkin bisa dibilang ibadah adalah sesuatu hal yang bisa kita banggakan untuk diri kita sendiri, tapi tidak untuk dipertontonkan kepada orang lain gitu. Yeah. Itu jatuhnya kan riya dan juga membuat orang mempunyai perspektif atau pandangan atau opini yang lain-lain tentang diri kita gitu. Karena apa yang orang lain pikirkan itu adalah diri kita di mata mereka gitu. Padahal tidak sebenarnya seperti itu. Jadi mungkin kita harus menghindari hal-hal seperti itu.
1: Nah, Ibnu Hasan juga memaparkan dalam bukunya, sebenarnya kita tidak memiliki alasan untuk malas. Ibadah-ibadah dalam Islam termasuk sholat telah banyak mendapat kemudahan. Tempat untuk sholat pun diberikan kemudahan. Kita boleh sholat dimanapun asal tempat itu bersih atau suci.
0: Benar banget. Jadi mungkin kalau kita lagi sakit pun masih ada beberapa jalan atau beberapa solusi untuk kita tetap beribadah kepada Allah gitu ya, Nay.
1: Iya, kayak kita bisa tahu ya, mungkin sejarah kisah gitu, waktu Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Miraj yang dimana dia mendapat wahyu mengenai sholat gitu.
0: Wow.
1: Itu kan kita sudah bisa ketahui bahwa di situ awalnya sholat itu diberikan bukan lima waktu tapi lebih dari itu.
0: Gitu.
1: Jadi sebenarnya itu sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sholat hanya 5 waktu. Bahkan 5 waktu itu pun kadang kita bisa dibilang masih berleha-leha dan kadang bolong-bolong sholatnya ya, gitu.
0: Padahal udah dikasih keringanan dalam 5 waktu tersebut gitu.
1: Nah, jadi selain itu tuh teman perdua, dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, saya telah diberikan 5 hal yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumnya. Yang pertama yaitu Allah memberi saya kemenangan yang mengagumkan. Allah menggetarkan musuh-musuh saya hingga sejauh 1 bulan perjalanan. Yang kedua yaitu bumi dijadikan bagi saya dan pengikut saya tempat untuk sholat dan sesuatu untuk melakukan tayamum. Karena itu, para pengikut saya dapat sholat dimanapun ketika waktu sholat tiba. Dan yang ketiga, rampasan perang dijadikan halal bagi saya. Yang keempat, setiap nabi biasanya diutus kepada kaumnya secara khusus, tetapi saya telah diutus kepada seluruh umat manusia. Dan yang terakhir, yaitu saya diberi hak untuk memberikan syafaat pada hari kebangkitan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, itu mungkin salah satu ibadah yaitu sholat yang mungkin kita masih merasa malas saat melakukannya gitu teman perdua.
0: Nah mungkin karena sebelum kita menutupi materi kali ini, mungkin kita bisa sharing-sharing tentang apa ya yang kita rasakan gitu, kenapa kita bisa malas sama beribadah. Mungkin dari Kak Arya sendiri kayak cerita gitu kesehariannya, mungkin Kak Arya pernah ngerasa malas banget untuk beribadah tuh faktornya karena apa, dan juga waktu itu Kak Arya tuh kenapa sampai malas beribadah gitu.
3: Biasanya tuh Kak Arya tuh kalau alasan malas beribadah tuh paling pertama tuh itu biasanya karena kalau udah main game tuh sering lupa waktu. Nah, terus kadang juga kalau terus pernah juga ini satu-satu lagi diet-dietnya sholat tapi pas lagi siap-siap nih masih mau pakai baju kong orang tua malah
1: Nyuruh
3: itu kayak malas gitu bawanya.
1: Okay. Kalau aku sih mungkin kadang kayak Isya sih, menurut aku Isya tuh menurut aku waktu, karena aku mikirnya waktu Isya kan panjang ya. Jadi kayak kadang tuh kayak udah malam tuh capek gitu bawanya. Iya, jadi kita kayak aduh bentar deh istirahat dikit aja gitu. Tapi karena kita yang kayak udah yang kayak aduh udah mau jam 12 gitu, kayak udah mau ganti hari, masa kita gak bisa gitu. Jadi bisa dibilang itu menurut aku salah satu faktor juga kita kadang malas gitu
0: ya, beribadah. Waktu gitu ya. Kita ngerasanya bentar lagi, maksudnya masih panjang waktu. Udah jam 12 aja. Kak Arya gimana? Kak Sultan.
2: Kalau dari Kak Sultan sendiri biasanya waktu subuh sih. Biasanya kan main game sampai larut malam, terus bangunnya niatnya mau sholat, ya niatnya mau sholat tapi tidur kita gitu ya, itu aja udah jam 9 gitu.
0: Sebenarnya lama banget ya itu nggak sekolah gitu. Oke. Jadi mungkin
1: kalau dari Kak Azu sendiri sih
0: mungkin sholat yang benar-benar apa ya, jadi tantangan sendiri buat Kak Azu tuh asar tuh. Menurut Kak Azza tuh kan waktunya mepet gitu, dari nggak mepet juga sih, tapi menurut Kak Azza tuh benar-benar yang kayak susah untuk Kak Azza laksanain gitu, karena semenjak Mama meninggal, jadi Kak Azza tuh punya kebiasaan kalau asar tuh harus baca Yasin gitu, harus di waktu asar nggak di waktu maghrib gitu, karena kalau dalam Islam tuh waktu asar kan udah kayak pergantian hari, udah hari selanjutnya, makanya bagusnya tuh di sholat asar gitu. Jadi kalau pulang sekolah tuh biasanya jam 3, belum ada rapat, belum ada ngerjain ini itu, jadi pulangnya tuh kayak jam 4 lewat gitu. Jam 4 lewat kan kayak badanku udah rasa kayak capek banget kan, terus tidur dulu kayak perenggangan tubuh dari tidur dulu, nanti mandi, tiba-tiba langsung jam 6 gitu. Itu kan gak disangka-sangka waktunya tuh dari jam 4 sampai jam 6 tuh benar-benar kayak, duh, belum sholat asar gitu. Jadi tanpa tidak sengaja pun, kalian tuh sering banget meninggalkan sholat asar dibanding sholat-sholat yang lainnya. Mungkin sholat asar sama sholat subuh gitu.
1: Nah, sebenarnya bukan cuma sholat isya juga sih, aku juga bisa dibilang sholat subuh juga agak susah nih, karena kadang juga, tapi aku punya tips, mungkin kita bisa bangun sholat subuh kayak pas sekolah tuh bangun sholat subuhnya tuh sebenarnya tipsnya nggak harus ikutin juga, cuma menurut aku bangunnya tuh pas mau dekat-dekat kita siap-siap ke sekolah, jadi kita kayak sholat subuh, abis selesai sholat subuh tuh kita udah bisa siap-siap ke sekolah gitu, jadi biar sekalian gitu kan.
0: Sama sih Nay, soalnya dulu Kak Azul sering kayak gitu.
1: Iya, cuman sebenarnya ini agak nggak worth juga karena mungkin waktu kita sholat agak sempit gitu ya,
0: karena kita juga harus memposisikan sama waktu terbit matahari itu di jam berapa. Jadi ya itu, karena biasanya ada kayak Kak Azul tuh pernah baca kalau sholat subuh tuh setelah telatnya kita sholat subuh sebelum matahari terbit tuh bisa langsung sholat tanpa itu, tanpa harus takut sholat kita tuh bakal diterima sama Allah atau enggak, karena yang penting niat dari diri kita sendiri gitu.
1: Nah iya, itu benar banget. Terus kita langsung aja kali ya dari kesimpulan kita yang udah kita bahas dari Kak Azwa, Kak Sultan, terus Kak Arya yang udah banyak berikan tips dan keutamaan serta keistimewaan dalam mengatasi rasa malas dalam beribadah maupun sholat. Di sini mengatasi rasa malas dalam beribadah dan sholat memerlukan kesadaran diri sendiri, niat yang tulus karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan upaya konsisten untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memahami pentingnya ibadah, menciptakan lingkungan yang mendukung, serta memperkuat hubungan spiritual, seseorang dapat meningkatkan motivasi dan melaksanakan ibadah dengan lebih ikhlas dan rutin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia tadi pembahasan kita. Kita udah nemenin kalian satu jam belakangan dengan materi mengatasi rasa malas dalam beribadah. Semoga materi yang kali ini kita bahas dapat bermanfaat buat teman-teman Pro2 maupun kita yang sedang menyiar.
0: Amin.
1: Kita ambil positifnya dan kita buang negatifnya. Mungkin itu aja yang bisa dapat kita sampaikan. Sampai jumpa di Remas minggu depan. Maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Pre 2 FM, berarti teman terbaik kamu, teman Pre 2. Dan setelah tadi kamu udah ngikutin remas remaja bertausiah ya, teman Pre 2 malam hari ini bersama dengan teman-teman Rohis Arisal SMA Negeri 1 Kota Ternate. Dan masih ada updatean-updatean lagi buat kamu, tapi setelah ini kita akan gabung ya dengan Pro 2 Jakarta untuk MLC malam hari ini. So kamu bisa stay tune and enjoy aja buat dengerin Pro 2 FM Ternate di 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau kamu boleh banget juga untuk dengerin melalui streaming di www.rri.co.id.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman Pradue, kita gabung dengan Pradue Jakarta untuk Music Live Chat malam hari ini. Teman Pradue, enjoy aja Pradue FM Ternate, teman terbaik kamu.
0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

teman Pro 2. Apa kabarnya malam hari ini teman Pro 2? Seperti biasa Oso bakal nemenin kamu nih di Music Live Chat ya, di hari ini di tanggal 30 Juli 2026. Pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dengan musisi-musisi terbaik Indonesia teman Pro 2. Hari ini Oso bakal ngobrol-ngobrol sama musisi asal Bandung ya, solois perempuan yang bernama Mita Palupi, teman Pro 2. Tapi nanti ya, sekarang kita dengerin dulu nih lagu-lagu yang pastinya kece-kece banget, teman Pro 2. Dan juga jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Music Live Chat, teman Pro 2. Sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam, Mita.
1: Selamat malam, Kak Oza.
0: Hai. Ini siapanya Mita the Virgin nih, kalau boleh tahu.
1: Waduh. Harapannya sih siapanya ya. Sayangnya enggak, tapi
0: Mita, apa kabar, Mita?
1: Baik, Kak Oza. Kak Oza, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik juga ya. Mita.
1: Iya.
0: Ini Mita Palupi, teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu, teman Pro 2, karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
1: Aduh.
0: Benar enggak? Lalu ada ini enggak sih? Ada apa namanya? Apa ada naturalisasinya enggak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
1: Ya, bola,
0: ada
1: ya?
0: Ada blasterannya enggak sih? Ada turunannya enggak sih?
1: Iya, Timur Tengah itu sih ya, blasteran banget. Yang satu sisi timur, satu sisi tengah.
0: Oh, serius lu? Keturunan Timur Tengah?
1: Iya.
0: Warga Condet berarti. Bukan.
1: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidup lu panjang soalnya. Maksud gua,
1: oh, iya, ya.
0: Maksud gua menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan berarti
1: harapannya
0: ya.
1: Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur dan Jawa juga Timur. Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Jawa Timurnya mana?
1: Surabaya.
0: Area-area Surabaya.
1: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
1: Jogja.
0: Bukan. Jogja
1: itu sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya, sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya. Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
1: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palupi. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tahu awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan, Mita?
1: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di rumah aja terus kayak bingung ngapain kan. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar, tapi ya gak belajar banget juga ya. Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapain ya. Terus yaudah deh, genjreng-genjreng aja nih mulai gitar.
0: Belajar gitar tuh?
1: Iya, kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah, mulai saat itu tuh awalnya cover-cover doang, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Cover-cover, nyanyi, up di story. Saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers, dari teman-teman aku sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Makin lama kok lumayan ya.
0: Lumayan apa nih?
1: Lumayan kenceng nih yang merespon gitu kan, kayak wah.
0: Lu nyanyi apa awal-awal tuh? Di konten Instagram lu cover yang masih di private
1: ya,
0: itu. Private
1: cover.
0: Private lagi. Cover apa?
1: Saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu kan. Jadi ya udah,
0: bocah Paramore dia.
1: Bocah Bomor. Bukan ya.
0: Hayley William,
1: Parahoy.
0: Ini Yai ya, Yai. Yai kan Paramore juga tuh.
1: Oh iya.
0: Enggak ya? Salah ya. Terus akhirnya lo cover Paramore, lagu apa Paramore yang lo cover?
1: Waktu
0: Only
1: itu,
0: Exception.
1: Iya.
0: Dikit dong, boleh dong. Gak ada gitar ini ya?
1: Jing, gitu.
0: Coba dong, dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget, dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu tuh luar biasa.
1: Benar.
0: Coba dong, dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh, kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya komen, apa namanya?
1: Iya, waktu itu reply komen. DM, komen-komen di Instagram yang masih private itu.
0: Boleh gak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba gimana?
1: Coba ya.

0: itu versi yang waktu itu lo cover.
1: Lupa ya. Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu.
1: Salah satunya iya.
0: Terus?
1: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakak aku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja. Kayak misalnya Green Day tuh juga aku suka banget.
0: Kakak lo cowok berarti?
1: Cowok.
0: Oke. Okay.
1: Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Okay. Terus-terus?
1: Itu sih majority tiga terbesar yang
0: kalo aku Indonesianya? Sering
1: dengerin. Kalau Indonesia macam-macam ya, cuman lebih ke kayak Ceylon Seven, maksudnya okay. Yang saat itu lagi boomingnya apa?
0: Aja ya?
1: Cuma memang lebih banyak yang itu sih tiga band itu.
0: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, lo buka tuh Instagram lo berarti?
1: Nah ini agak lebih panjang ceritanya.
0: Gak apa-apa ceritain aja.
1: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku, akhirnya aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri saat itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada teman aku yang kayak, ayo dong isi lagu gue gitu kan. Terus ya udah.
0: Siapa temannya namanya?
1: Ada deh teman aku.
0: Oh gitu. Teman lama.
1: Teman lama.
0: Oh berarti udah follow lu lama tuh dia.
1: Iya memang saat itu.
0: Udah ngincer.
1: Nggak tahu juga ya. Terus, cuma saat itu kayak, ayo kita collab gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi lagunya ada jadi rilis ya satu. Nah abis gitu akhirnya aku melihat dia bikin lagu, aku pengen juga gitu kak bikin lagu kayak apa sih rasanya, aku coba-coba lah bikin lagu sendiri kak.
0: Bikin lagu sendiri
1: bikin
0: berarti?
1: Bikin lagu sendiri, under project, bukan nama aku saat itu, jadi ada nama projectnya. Karena saat itu pun aku dibantuin sama beberapa orang untuk isi musik kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi udah bikin lagu satu kan, Nothing Tulus saat itu ya kayak masih private, tapi rilis lagu dengan nama yang bukan Mita Palupi gitu, jadi orang juga sebenarnya nggak tahu-tahu banget, tapi okay. Aku repost gitulah. Nah abis gitu jadi project itu namanya Archaic Solace, kayak aku cari-cari aja
0: itu
1: lah.
0: Itu genrenya apa?
1: Alternatif juga sih. Iya aku rilis. Nah pas di lagu ketiga ya waktu itu sama karena aku masih private, yang reply ya mereka-mereka ini
0: teman-teman
1: kan.
0: Aja lah ya.
1: Betul. Tapi itu benar-benar ramai banget kak. Jadi
0: di, ini udah di lagu sendiri nih. Udah
1: lagu
0: mulai
1: sendiri
0: rame.
1: Okay. Tapi ya rame dalam standar aku ya. Jadi udah mulai rame gitu. Aku kayak wah. Sampai akhirnya ayo aku ketemu sama salah satu influencer.
0: Oke. Okay.
1: Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
0: Apa tuh disuruh ke Gunung Kawi? Enggak.
1: Iya. Oh. juga dicoba.
0: Terus. terus.
1: Aku disuruh bertapa. Oh. Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu sayang kalau yang denger cuman itu aja.
0: Teman-teman sendiri aja.
1: Betul. Jadi akhirnya udah open aja ininya IG-nya terus okay. Konten bareng nggak, jadi saat itu konten diperkenalkan sama Filosofi Gitar ini.
0: Filosofi Gitar ini
1: betul. Nah dari situ lumayan jadi nama followers gitu oleh dari situ okay. Sih sampai akhirnya berlanjut ketemu sama Mas Chandra juga yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak okay, nih Mit, ayo kita berproject bareng. Keluar waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan. Terus lama-lama ada project solo juga yang diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
0: Oke, berarti tadi sama Filosofi Gitar ya?
1: Filosofi Gitar.
0: Itu tadi masih sering bikin konten sekarang?
1: Belakangan udah mulai jarang sih kak, tapi setahun kebelakang ini udah mulai jarang. Tapi sebelumnya sih sering banget.
0: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
1: Ada lagu sendiri kak, okay. Yang lagu sendiri apa Under Archaic Solace itu, project itu.
0: Jadi gitu. Project itu sama mereka berarti ya?
1: Dipromosiin aja sama Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam, ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ. Ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa. Jadi cabut-cabutan ya. Gitu kak.
0: Wow, luar
1: seru
0: biasa
1: banget.
0: Karena teman berdua, percaya atau enggak percaya, teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak.
1: Amin.
0: Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palubi yang berjudul apa Mita?
1: Bandung
0: ya. Tapi nanti teman Pro 2 setelah lagu-lagu yang satu ini cuma di Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di Music Live Chat, teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe. Wow. Perempuan keturunan timur tengah ya, Jawa Timur, Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, boleh juga tempat jokes bapak-bapak ya. Tapi kan lu keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Mm-mm. Tapi lagu lu ini berjudul Jawa Barat, Bandung. Ini kenapa lu menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lu tulis atau udah lama sih?
2: Baru banget ini. Apa istilahnya kayak tiba-tiba aja kak.
1: Gimana proses penciptaan lagunya waktu itu?
2: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
1: Oke.
2: Terus ya standar lah ya, di Bandung abis ada kegiatan gitu. Malamnya nongkrong kan.
1: Nongkrong di?
2: Di daerah, ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
1: Di Buah Batu. Oke. Okay.
2: Aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu kak di minimarket. Nah nyari minimarket tuh yang, karena udah malam kan ya. Jadi nyari minimarket itu nyari yang 24 jam. Akhirnya aku ke Braga kak, bela-belain karena temen aku sakit lah saat.
1: Jadi dari Buah Batu temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
2: Jadi ke Braga. Okay. Gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya. Gitu. Sampai malam tuh rame banget. Nah aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu. Kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya, mereka kayak udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu kak. Ya aku denger, oh kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung kak.
1: Di mana?
2: Di Unpad.
1: Unpad, oke.
2: Gitu. Terus? Jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh depannya gini kak, Bandung bukan cuma milikku atau milik teman-temanku, lalu siapa? Kayak gitu. Jadi kayak aku nyeritain Bandung ini sebenarnya punya banyak orang.
1: Oke.
2: Punya banyak orang yang, orang-orang ini tuh punya ceritanya masing-masing gitu di kota tersebut.
1: Wih, gitu. Cocok nih buat Bapak KDM nih ya, dijadiin jingle nih, tolong nih Bapak KDM.
2: Oh, KDM didengarkan. Iya,
1: karena udah di hook-nya di depan ya kan.
2: Betul.
1: Tadi apa? Bandung
2: bukan cuma milikku.
1: Bukan cuma milikku
2: atau milik teman-temanku.
1: Atau milik teman-temanku. Tetapi Bandung milik kita bersama.
2: Iya.
1: Nah. Ayo Bapak KDM bolehlah di WA ya, ondanya dulu. Tapi lu nulisnya berarti itu di malam pas
2: udah pulang berapa hari sih kak?
1: Oke, udah pulang beberapa kali tapi tetap kepikiran.
2: Iya, pas pulang tuh kayak bikin lagu tentang Bandung deh gitu kak. Aku jadi mau tanya, kau sih ada kenangan tersendiri nggak di Bandung?
1: Bandung itu menurut gua ya punya, bukan punya kenangan ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gua baru dari Bandung juga, abis mampir ke teman-teman radio juga. Bandung tuh sekarang lebih hidup banget ya.
2: Benar.
1: Apa namanya, kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya.
2: Iya.
1: Terus cewek-ceweknya gelis-gelis.
2: Bener.
1: Ya kan. KDM-nya sekarang juga makin terkenal. Dan menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
2: Iya kak, Bandung gak bisa diem sekarang. Untuk kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya kak.
1: Iya.
2: Parah.
1: Asli. Itu
2: banget.
1: Aja. Apa? Apa yang makan itu?
2: Kantin.
1: Bukan, warung apa? Rumah makan apa? Siapa apa gitu ya, gue lupa. Yang ada jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
2: Iya, jukut goreng.
1: Luar biasa loh,
2: iya, Bandung.
1: Keren.
2: Bener.
1: RRI Bandung luar biasa ya.
2: Bener.
1: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
2: Ada Braga tuh akhirnya aku masukin kak. Jadi kayak, aku jadi lupa liriknya.
1: Ya.

0: Gitu
1: lah. Itu gara-gara mau beli obat ya.
0: Iya lagi.
1: Tapi selain Braga ada lagi gak? Ada lagi gak? Maksud diri, karena gue gak dapat ini nih liriknya nih. Apa ada lagi gak?
0: Selain Braga aja kak.
1: Braga aja.
0: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga kak. Maksudnya okay. Buah batu ada cuma agak kepanjangan ya kak kalau dilirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
1: Oke. Gue kira ada Cihamplas ya teman bro dua. Gak ada ya?
0: Atau ini kak yang susah disebutin.
1: Apa tuh?
0: Cimbeluit.
1: Cimbeluit. Tapi di proses produksinya ini lo dibantu sama siapa aja sih? Apa memang lo sendiri aja yang ngerjain lagu Bandung?
0: Enggak, nah ini sama produser aku, Mas Chandra. Okay. Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Chordnya dia nyari?
0: Aku sih. Okay. Jadi terus? Aku udah lirik sama apa istilahnya ya, notasi. Udah sama chord gitu. Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang bisa kita dengarkan di semua digital platform saat ini.
1: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
0: Betul.
1: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Katanya dong kak, aku recordingnya di mana?
1: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Gak. Gue mau tanya karena gini. Setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
0: Betul.
1: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing.
0: Betul.
1: Ya kan? Nyamannya sama operatornya juga, ya kan? Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
0: Asik. Aku di Sweet Spot Music Studio.
1: Kenapa lo recording di sana murah?
0: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output kak.
1: Oke.
0: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak gitu kan. Nah aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot tuh sangat memuaskan.
1: Oke.
0: Aku dibayar berapa ini ya?
1: Jadi lo rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkan yang namanya Bandung ini.
0: Betul, dari lagu pertama sebetulnya juga di Sweet Spot.
1: Wow, luar biasa teman Pro 2. Jadi buat lo yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi. Bisa lo denger ya. Kalau menurut lo nih Mita, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
0: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
1: Oke, kita dengerin dulu ini dia. Mita Palupi dengan Bandung, teman Pro 2.

0: kasih di Musik Lab Chat 82 masih barengan Osa dan juga Mita Palupi. Mita,
1: ya.
0: Tadi kan kita udah dengerin Bandung ya.
1: Betul.
0: Dan harapan dari Mita nih untuk single terbarunya Bandung, apa sih yang bisa disampaikan ke teman Pro 2 untuk lagu Bandung ini?
1: Yang aku harapkan semoga teman-teman yang mendengarkan Pro 2 ini ya, kalau misalnya mau traveling ke Bandung, mau teman-teman yang ada di Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, atau Pulau Irian, Papua gitu ya, Sulawesi juga, pokoknya kalau misalnya mau traveling ke Bandung, bisa dipakai sih sound aku si lagu Bandung ini, karena memang ini dibuat khusus yang terinspirasi dari kota tersebut.
0: Oke, jadi lagu ini bisa jadi soundtracknya nih teman-teman Pro 2, mungkin yang lagi liburan di Bandung ya.
1: Betul.
0: Mau dari mana aja, kalau lagi di Bandung, pakai sound lagunya Mita Palupi yang berjudul Bandung.
1: Bandung.
0: Wih, lengkap ya. Tapi harapan lo buat single Bandung ini apa sih, Mit?
1: Harapannya adalah itu sih, banyak didengerin, banyak dinikmati, dan banyak dipakai juga soundnya.
0: Itu aja teman Pro 2, gak muluk-muluk ya. Tapi kalau teman Pro 2 kepo nih, pengen tahu akun Instagramnya Mita, akun TikToknya, atau mungkin ada akun-akun media sosial lagi, bisa kemana Mit?
1: Mita _ Palupi, semuanya sama.
0: Mita _ Palupi.
1: Betul.
0: Baik itu Instagram,
1: TikTok,
0: YouTube.
1: Udah ya. Tapi kalau cari kayak di Spotify atau di DSP, Mita Palupi.
0: Mita Palupi aja teman Pro 2. Oke, thank you Mita Palupi sudah mampir ke Pro 2 seluruh Indonesia malam hari ini.
1: Terima kasih juga kalau Zau udah membolehkan aku
0: boleh,
1: hadir.
0: Boleh kali ya, akapela sedikit ya, refnya lagu Bandung
1: boleh.
0: Nih buat teman Pro 2. Ya kan? 3, 2, 1.

0: Yeay, segitu sih Reve.
1: Jadi revival sedikit ya berarti ya?
0: Ya, oh gitu.
1: Oke.
0: Bandungnya tuh justru di first-nya.
1: Bandungnya justru ya. Ada di depan ya teman Pro 2. Betul. Thank you Mita Malubi. Dan pastinya thank you banget untuk seluruh teman Pro 2 yang udah dengerin MLC di malam hari ini. Kalau begitu, Osa pamit. Abis ini bakal dilanjut dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Osa pamit.
0: Saya juga pamit, Mita Malubi.
1: Dadah teman Pro 2.
0: Dadah.

0: Jangan galau malam-malam dong. Stay tune juga malam di 96,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat malam teman Pre2, balik lagi di Pre2 FM ternyata teman terbaik kamu. Setelah tadi kamu udah dengerin MLC Music Live Chat. Dan untuk malam hari ini teman Pre2, kita ada ngobrol-ngobrol santai sambil bisa untuk request-request lagu ya teman Pre2. Dan malam hari ini kita bakal bahas tentang persahabatan. Karena di tanggal 30 Juli 2026 ya, 30 Juli itu tuh di apa ya, hari ini, tepatnya hari ini ya, itu bertepat dengan Hari Persahabatan Internasional, teman Pre2. Selama kamu hidup ya, kamu punya sahabat nggak, teman Pre2? Karena ada orang tuh yang hanya berteman, dia tuh nggak ada cukup berteman aja, nggak ada sahabat gitu. Nah, tapi di lain daripada itu ada juga nih orang-orang yang punya sahabat, teman Pre2. Nah, kalau kamu sendiri punya sahabat nggak? Boleh di mention ya, boleh di mention ke RRI Pre2 Ternate, atau bisa WhatsApp aja di 0813-7312-5896 ya. Aku tungguin ya, kamu mau sekalian mau bilang apa sama sahabat kamu, boleh banget teman Pre2. Aku tungguin sampai nanti di pukul 11

Kita akan saling memaafkan teman Pradua. Saling memaafkan tuh bukan hanya sama pasangan doang ya teman Pradua, sama teman, sama sahabat ya. Kebetulan malam hari ini kita lagi ngomongin soal sahabat ya. Karena tepat di tanggal 30 Juli itu diperingati sebagai Hari Persahabatan Internasional. So buat kamu yang punya sahabat, boleh banget dimention kali ya nama sahabatnya siapa. Atau mungkin kamu punya alasan lain, kamu gak punya sahabat karena apa gitu. Jujur aku tuh ngerasa kalau dulu tuh aku kayak gak punya sahabat gitu, gak punya sahabat, gak punya teman cerita, karena memang anaknya tuh gak mau atau gak suka cerita sama orang lah, gak seterbuka teman-temanku ke aku gitu loh. Kadang-kadang tuh juga ngerasa, ih apakah aku salah atau apakah aku kayak gak adil gitu loh, mereka membagikan cerita mereka ke aku tapi aku enggak gitu loh. Cuman kayak aku ngerasa ya enggak apa-apa kalau misalkan aku lebih nyaman ceritanya ke pasangan atau mungkin lebih nyaman cerita ke orang tua, ya menurutku tuh enggak apa-apa, teman Pradua. Cuman ada orang yang lebih nyaman cerita ke teman seperti itu. Mungkin dia ngerasa kalau oh, kamu udah sahabat aku nih, kamu tuh teman baik aku bisa dong cerita apapun ke kamu kayak gitu, teman Pradua. Nah, sebenarnya dari aku sih enggak masalah dan aku tuh bisa jadi teman yang kalau misalkan kamu cerita, aku siap dengerin. Aku siap dengerin dan sebelum itu aku tuh bakal tanya dulu. Misalkan nih ada temanku yang mau curhat gitu, aku mau cerita, terus aku tanya dulu ke dia. Kadang-kadang tuh aku tanya, ini butuh didengerin aja atau butuh masukan kayak gitu, atau butuh koreksi dari aku atau gimana gitu. Aku nanya dulu pasti, karena kan gak semua orang mau cerita dan dia tuh di tengah dia cerita dia pengen dengerin cerita kita juga, enggak, atau mau dinasehatin gitu tuh enggak mau, teman Pradua. Enggak semua orang tuh suka kayak gitu. Jadi beberapa orang teman-teman aku sering banget curhat cerita-cerita ya, tapi aku tuh kadang-kadang masih belum bisa untuk membagikan ceritaku ke teman ataupun sahabat seperti itu. Kalau dulu sih aku ngerasa aku gak ada sahabat, sampai pada akhirnya mungkin karena dulu masih sekolah dan ngerasa kayak ya udahlah ya temenan aja gitu, belum sampai yang sahabat. Mungkin aku salah kali ya teman Pradua, teman-temanku yang lain nganggap sahabat, cuman kayak aku belum gitu loh. Maaf ya, cuman itu di SMP sih teman Pradua. Di SMP tuh betul-betul yang kayak cuman pure temen aja, nggak ada yang sahabat gitu tuh nggak. Nah SD pun juga enggak, tapi seiring berjalannya waktu ya akhirnya aku punya sahabat sekarang, teman-teman SD ku. Jadi kayak kita berempat, walaupun dulu di SD tuh nggak terlalu yang deket-deket banget, tapi karena sampai di umur segini masih tetap jalan bareng ya, aku akhirnya kayak aku nganggap mereka tuh bukan hanya sekedar sahabat tapi kayak keluarga gitu loh. Apa yang mereka lagi urgent aku bantu, sebaliknya kayak gitu, saling mengisi lah. Nah itu dia, ada akhirnya ada sahabat tuh aku ngerasa. Terus juga abis itu temen-temen SMA aku beberapa juga akhirnya nggak semuanya deket, tapi akhirnya jadi sahabat, walaupun kayak ya nanya kabar aja. Saling nanya kabar, gak saling bertemu gitu. Kadang-kadang ketemu tapi kayak sebulan paling sekali atau dua bulan sekali, bahkan tiga bulan sekali bisa ya, karena masing-masing dengan kesibukan-kesibukan ya kan teman Pradua. Terus sekarang kayak aku dari komunitas, terus kayak beberapa teman komunitasku yang aku kenal dari beda-beda tahun gitu, dari 2018, 19, 20 sampai ini kayak sekarang, sampai sekarang tuh jadi bukan hanya sahabat tapi jadi keluarga gitu loh teman Pradua. Dan senang banget akhirnya bisa punya keluarga lain. Bisa punya keluarga lain lah seperti itu. Dan merayakan Hari Persahabatan ya,
menurutku nggak selalu yang kayak okay, hari ini ditepati sebagai hari persahabatan, nggak sekedar untuk ngirim-ngirimin reels aja di IG atau video di TikTok gitu. Aku ngerasa kayak itu kita sudah saling merayakan satu sama lain. Kalau misalkan aku ngirimin terus dia respon, ya udah. Gitu sih teman berdua. Nah, kalau kamu punya sahabat nggak teman berdua, mau sharing-sharing malam hari ini boleh banget. Sambil aku play juga ya request-requestan dari teman berdua malam hari ini. Ada dari Apik namanya. Hai Kak Apik, katanya dia bilang selamat malam, mau request teh hijau dari Tulus. Oke deh, green tea. Teh hijau. Terus ini juga ada dari siapa? Sebentar. Kita bacain lagi. Dari selfie Meila namanya, dari Kak Selfie. Selamat malam, halo semuanya, salam kenal. Aku pengen ikutan buat request, bolehkah Kak? Kalau masih boleh, pengen dengerin lagu Percuma Anggis sama Betran. Thank you. Oke. Oh, ini di bawah dia ada cambung lagi nih. Sahabat ada, mau salam aja buat sahabat-sahabatku Rani sama Kiki, sahabat dari SMP. Love you all. Oke. Asik ya kalau punya teman-teman lama kayak gitu, bisa saling mengingatkan, saling mengisi satu sama lain. Asik. Oke deh teman Pro 2, kita ada dua lagu requestan malam hari ini spesial buat teman Pro 2 juga yang lagi dengerin Pro 2 FM, ternyata ya teman terbaik kamu.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Masih di sharing and request time teman berdua, masih ngomongin soal hari persahabatan internasional. Yes, ini ada yang gabung lagi nih teman berdua ya, dari Bella. Selamat malam berdua, selamat hari persahabatan. Baru tahu kalau hari ini hari persahabatan, by the way. Mau salam aja buat orang-orang yang punya teman dekat atau punya sahabat, karena aku sampai saat ini di umur 29 tahun ngerasa nggak ada sahabat sama sekali. Teman sih ada, cuman belum menemukan teman yang benar-benar teman sampai jadi kayak sahabat gitu. Pengen punya cuman belum ada aja. Oke, Kak Bella. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalkan nggak punya juga, nggak masalah sih, selama kamu masih bisa, selama kamu kehidupan yang aman-aman aja nggak masalah sih ya kalau aku. Dan terus ini dari Fauzi. Mungkin kalau cowok-cowok beda kali ya Kak, ngerasa sahabat itu ya udah temen aja. Jadi mau apapun yang terjadi ya udah kita friend aja. Nggak tahu ya. Kalau yang lain, soalnya kalau ngeliat temenku yang cewek-cewek, katanya sih mereka sahabatan, tapi kok ngomong di belakang. Oh, itu adalah fakta. Emang iya, cewek-cewek kayak gitu. Aduh, ngeri banget, takut banget tuh kalau kayak gitu tuh teman berdua. Waduh. Masalah ini. Jangan zambay. Oke, kita ke requestan dulu ya teman berdua. Ini dari Kak Bella. Tadi dia nitip lagu juga, katanya mau request. Request apa tuh Kak? Wait. Malam Kak, sekalian dong mau request lagu Location Unknown dari Hon yang sama Niki ya, kalau ada. Thank you. Oke. Terus ada lagi. Kita geser dulu dari ini di WhatsApp, ada 0852 9393 sekian. Ada dari April namanya. Hai Kak April. Kak April katanya mau request lagu apa nih? Bentar. Dia bilang dia mau request lagu apa? Sebentar ya. Oke, katanya mau dengerin Lomba Sihir di Seberang. Oke deh, berarti dua lagu ya. Dua lagu requestan malam hari ini di Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Dian dari Alan Alan Dermawan lagi aku mau bilang Alan Anderson gitu maksudnya eh. By the way, in the best way, kita masih ada updatean-updatean buat kamu ya, ngobrolin soal Hari Persahabatan Internasional. Tadi udah banyak nih yang gabung kasih salam-salam buat sahabat-sahabatnya. Ada yang bilang kalau gak ada sahabat, ada yang bilang kalau cowok-cowok persahabatannya kayak ya udah temen ya udah sahabat sahabat ya teman, gak tahu ya, bingung juga. Terus ada yang bilang tadi, dia bilang soalnya kalau dilihat dari pertemanan atau persahabatan cewek-cewek, mereka sahabatan tapi habis itu saling ngomongin di belakang. Waduh, kok relate. Kok iya, kok ada gitu, bisa-bisanya ya. Oke. Sebelum kita akhirin nih teman berdua, aku bacain lagi yang udah kita gabung dari Arfah, namanya Haika Arfah. Di sini dia tag Fitri Ramadhani, sahabatku tercinta, terima kasih sudah berteman sejak 2008 sampai dengan hari ini. Wuh, lama banget. Oke. Terus ini ada juga Kak Prayoga. Dari Kak Prayoga ngetek sebutin dua nama temennya, sahabatnya lah. Ada Afis dan juga ada Ilham. My brother katanya gitu. Oke. Tapi ada orang yang emang benar-benar punya sahabat sejati tuh, ada banget. Tapi ada juga yang dia berteman dengan semua dan nggak punya sahabat tuh, ada teman berdua. Bertemanlah sebanyak-banyaknya, intinya seperti itu ya. Mau ada sahabat atau enggak, yang penting kamu buka pertemanan sebanyak-banyaknya ya, ngobrol dengan banyak orang, buka relasi dan lain sebagainya, kenal dengan banyak orang tuh seru banget. Teman berdua, aku dulu ngerasa gak ada sahabat tapi banyak temennya teman berdua. Itu dia ya. Ya udah deh teman berdua, aku mau say thanks dulu buat kamu yang udah ikutan gabung malam hari ini. Thank you juga udah ikutan dengerin gabung sampai di jelang pukul 11 malam hari ini ya teman berdua. By the way, aku mau ucapin selamat Hari Persahabatan Internasional. Semoga kamu yang punya sahabat ya tetap menjalin silaturahmi, tetap saling bantu, saling selalu ada gitu ya, bukan hanya di momen yang senang aja, tapi yang sedih, yang susah juga harus ada dong teman berdua. Jangan milih-milih ya. Ya udah deh teman berdua, aku masih bakalan nemenin kamu, tapi setelah ini kita ada Just More Music ya, di pukul 23 atau pukul 11 malam sampai di jelang pukul 12 malam hari ini teman berdua. Aku harus pamit. Waduh, pamit dari sharing and request time aja teman berdua. Yes, dengan satu lagu requestan terakhir juga dari Kak Prayoga tadi, yang udah sebutin dua nama sahabatnya dia mau dengerin. Aku harus pergi dari Wisnu Santika dan juga Aris Lesmana. Dan ini juga jadi lagu penutup kita ya, di mana coba? Di sharing and request time. Tenang aja, masih bakal ada lagu-lagu bagus lainnya buat kamu. Aku pergi, ini juga aku harus pergi buat kamu. Bye-bye.

bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

kejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur.

mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Asynonyx gibbatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Atia Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

dalam pengenalan waktu Indonesia Timur. Maka selesai sudah kami menyelenggarakan siaran dari pagi hingga malam hari ini melalui Mancer FM 96,7 MHz, aplikasi RRI Digital, atau di via streaming di www.rri.co.id. Siaran kami kembali bisa kamu dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Wakili Pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI dan kami yang bertugas Jalan Rizky Amelia mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali mereka tetap mereka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah Radio Programa 2 mengudara hari ini melalui frekuensi di 96,7 FM, aplikasi Radio Digital, dan juga via streaming di rri.co.id. Bersama saya Diana Sagala, terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2, kembali mengudara untuk menemani kamu pagi hari ini langsung dari studio RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Dan pagi hari ini teman Pro 2, hari Jumat 31 Juli 2026, azan subuh akan dikumandangkan pukul 5 lebih 14 menit, dan nanti di pukul 5 lebih 30 menit akan ada hasanah pagi juga teman Pro 2.

Dan Dian akan kembali menyapa kamu di pada pukul 6 pagi. Dan tentu saja Dian hari ini akan menemani kamu hingga jam 11 siang dengan berbagai informasi terupdate dan terfaktual tentunya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Pendengar, tahukah kamu, bencana bisa datang kapan saja. Tapi tenang, banyak bencana alam memberikan tanda-tanda peringatan dini yang bisa kita kenali dan antisipasi. Yuk, kenali bersama. Yang pertama, bencana banjir. Hujan deras terus-menerus selama lebih dari 2 jam. Air sungai meluap atau berubah warna dan berbuih. Saluran air penuh dan tak lagi mengalir secara lancar. Jika kamu melihat tanda-tanda ini, segera siapkan diri, simpan barang penting, dan cari informasi dari BPBD atau radio lokal. Kedua, bencana gunung meletus. Terjadi gempa kecil berkali-kali di sekitar gunung. Asap mulai keluar dari kawah, suara gemuruh terdengar dari arah gunung. Jangan menunggu, ikuti arahan dari pos pemantauan gunung api dan siapkan tas darurat. Tiga, bencana gempa bumi. Tidak ada tanda pasti, tetapi jika terasa getaran, segera lindungi diri di bawah meja atau berlindung di tempat aman. Setelah gempa, waspadai potensi tsunami jika berada di wilayah pesisir. Ingat, jangan panik, evakuasi dengan tertib dan ikut jalur evakuasi yang telah ditentukan. Keempat, bencana kebakaran hutan atau lahan. Udara terasa panas dan kering, asap mulai tampak di kejauhan, bau hangus atau gosong tercium kuat. Laporkan segera ke aparat atau petugas jika melihat tanda-tanda kebakaran. Penting, pantau terus peringatan dini dari aplikasi BMKG, Sarine Peringatan Bencana, radio lokal dan media resmi, sosialisasi dari BPBD atau relawan. Waspada itu bukan berarti takut, tapi siap dan sigap menghadapi bencana demi keselamatan diri dan keluarga. Mari jadi warga yang tanggap bencana.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro2, saatnya kita untuk berbagi di Hasanah Pagi. Teman Pro2, untuk hari ini di Hasanah Pagi, kita akan sharing mengenai adab bergaul dengan lawan jenis dalam Islam agar tidak timbul fitnah. Teman Pro2, bergaul dengan lawan jenis bukanlah hal yang dilarang dalam Islam. Namun, pergaulan antar lawan jenis haruslah dilandasi dengan etika agar tidak melanggar syariat yang ada. Teman Pro2, adab dalam berperilaku sehari-hari erat kaitannya dengan perilaku mulia atau biasa disebut dengan akhlakul karimah. Dalam buku Berguru Adab kepada Imam oleh Malik Mashkur Elsi, disebutkan bahwa ahli bahasa banyak yang mendefinisikan adab sebagai kepandaian dan ketepatan mengurus segala sesuatu. Lantas, apa saja adab yang harus diperhatikan dalam bergaul dengan lawan jenis? Mengutip dari buku Pendidikan Agama Islam Akidah Akhlak tulisan dari Toto Edi Darmo, MA, dan Dr. Andus Mulyadi, beberapa adab bergaul dengan lawan jenis sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, tidak berkhalwat. Adab bergaul dengan lawan jenis yang pertama, yaitu tidak berkhalwat atau berduaan. Hal ini, teman Pro2, perlu kita hindari karena dapat menimbulkan fitnah hingga terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah sekali-kali kamu berkhalwat atau berduaan dengan perempuan kecuali disertai mahramnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, menjaga pandangan. Adab berikutnya yang perlu kita terapkan oleh umat muslim yaitu menjaga pandangan, baik laki-laki maupun perempuan. Hendaknya menjaga pandangan satu sama lain terhadap bagian tubuh yang mampu mengundang syahwat. Adab ketiga, kita harus menjaga diri ketika mengobrol. Dalam sebuah pergaulan dengan lawan jenis, hendaknya kita sebagai umat muslim mampu menjaga diri kita ketika mengobrol dengan lawan jenis. Kita diperbolehkan berbicara dengan lawan jenis, namun harus tetap berlandaskan pada akhlak Islam, yang berarti tidak ada sikap yang menunjukkan tindak asusila, saling bersentuhan, dan semacamnya. Untuk adab yang keempat, menghindari pembicaraan tentang lawan jenis. Teman Pro2, menghindari pembicaraan tentang lawan jenis perlu sekali kita perhatikan dalam adab bergaul, yaitu hendaknya menghindari pembicaraan tentang lawan jenis. Artinya, hindari berbicara mengenai kecantikan wanita atau ketampanan pria. Hal ini demi menjaga kesucian diri dan khayalan yang berujung menggoda syahwat. Dan adab kelima atau yang terakhir dalam ulasan kita hari ini adalah berbusana sopan dan menutup aurat. Teman Pro2, adab dalam bergaul yang juga perlu kita perhatikan secara bersama-sama adalah menggunakan busana yang sopan serta menutup aurat. Hal ini dimaksudkan agar pakaian yang digunakan atau yang kita gunakan tidak mengundang syahwat bagi lawan jenis. Teman Pro2, itulah beberapa adab dalam bergaul dengan lawan jenis dalam Islam agar tidak timbul fitnah yang sudah kita bagi di Hasanah Pagi untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: SG kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Kiat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Alright teman Produa, masih nemenin kamu pastinya di Spada ya, alias selamat pagi teman Produa. Di pukul 6:14 ini gimana? Kamu baru bangun? Atau kamu lagi siap-siap untuk ganti baju ya, mandi gitu ya? Atau kamu lagi siapin sarapan mungkin untuk menuju ke kantor, ke sekolah? Sekarang tuh kalau sekolah masuknya jam berapa sih? Karena sometimes gitu ya, kalau Diana baru ke kantor jam-jam 10 gitu, kadang tuh masih ngelihat anak sekolah tuh juga baru jalan gitu. Tapi kadang juga kalau misalkan berangkat jam 6, jam 7 juga ada yang baru dateng gitu. Karena apakah sekarang masuknya beda, apakah masuknya mundur gitu. Kalau kantor kan rata-rata sama ya, jam 7:30, jam 8, jam 9 gitu ya. Tapi kalau anak sekolah nih jujur li agak bingung ya Diana ya. Mungkin karena kerabat terdekat juga banyak yang udah bukan anak sekolah lagi gitu. Jadi bingung nih mau nanya ke siapa gitu teman Pro 2. Gak apa-apa deh, walaupun mungkin ada yang mas jam masuknya berbeda gitu ya, tapi tetapnya bangun pagi dong ya pasti gitu kan. Apalagi kan sekarang juga udah masuk ke tahun ajaran baru ya, kalau nggak salah ya, udah masuk ke, iya ini benar ya, tahun ajaran baru, iya benar. Musim season bola aja udah baru ya, masa ajaran sekolah nggak baru lagi gitu. Ngomongin soal bola nih teman Produa, kabarnya Indonesia ini akan menyelenggarakan Indonesian Super Cup gitu ya, di mana Indonesia Super Cup ini akan mendatangkan gitu ya dua klub raksasa Eropa nih teman Produa, ada Chelsea dan juga AC Milan yang kabarnya akan bertanding di Indonesia pastinya gitu ya. Dan menurut Sekretaris Jenderal PSSI Pak Yunus, beliau menginformasikan gitu kalau pertandingan ini bukan pertandingan biasa, melainkan juga untuk meningkatkan atmosfer sepak bola di Indonesia gitu. Dan dilansir dari portal rri.co.id juga nih teman Produa, beliau menyampaikan kalau Indonesia Super Cup ini sebenarnya juga bisa menjadi apa ya, menunjukkan kalau sepak bola Indonesia itu memiliki daya tarik bagi penyelenggaraan pertandingan berskala global gitu. Tapi kalau ngomongin soal sepak bola nih teman Produa, antusiasmenya, supporternya memang gak kaleng-kaleng gitu ya. Itu kalau bisa dibawa supporter Indonesia nonton Piala Dunia kemarin, pecah teman Produa, yakin gitu ya. Ini kalau kemarin tiket pesawat murah gitu ya, ke luar negeri gitu, bisa tuh supporter bola yang ada di Ternate nih dibawa nonton ke Amerika, pasti pecah banget sih. Soalnya kan beberapa kali supporter yang ada di Ternate itu masuk kan ke postingan FIFA gitu, karena antusiasmenya gede banget teman Produa, jujur li bangga deh sebagai warga Ternate gitu ya. Dan harapannya nih teman Produa, dari diselenggarakannya Indonesia Super Cup ini gitu ya, bisa dikatakan gitu, jadi pertandingan ini bisa menjadi ajang juga nih membuktikan atau pembuktian kalau atmosfer sepak bola di Indonesia itu tidak kaleng-kaleng gitu. Dan harapannya gitu ya, dukungan masyarakat itu terus diberikan terhadap berbagai agenda sepak bola nasional maupun internasional yang berlangsung di Indonesia. Dan nantinya Indonesia Super Cup ini berkolaborasi dengan federasi, penyelenggara, dan penggemar dalam ajang penting juga gitu ya. Nantinya nih teman Produa, Indonesia Super Cup ini akan berlangsung bulan depan, besok udah bulan depan ya, bulan Agustus ya, mempertemukan Chelsea dan juga AC Milan. Kabarnya pertandingan ini akan berlangsung 8 Agustus 2026 di Stadion GBK. Nah ini untuk informasi penjualan tiketnya Diana belum tahu, belum ada update juga, kita tunggu aja ya. Dan apakah pertandingan ini disiarkan secara online atau streaming, kita tunggu aja ya teman Produa.

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Masih nemenin kamu. Agak belibet pagi-pagi ini ya teman Pro 2. Kamu pernah gak sih ngalamin yang kamu tuh tidur cepet gitu ya, tapi bangunnya tuh juga cepet gitu. Gak tahu kenapa ya teman Pro 2, akhir-akhir ini tuh ngerasa udah tidur lama banget, tapi pas bangun tuh rasanya tetap kayak aduh, tetap rasanya kayak masih ngantuk gitu. Apakah kurang tidur 7 jam 8 jam ini gitu ya? Dan ngomongin soal tidur teman Pro 2 gitu ya, sekarang nih ada istilah yang lagi viral juga di beberapa media sosial, namanya adalah sleep maxing. Jujur li, pas Diana tahu istilah ini juga agak-agak kayak bingung gitu, maksudnya sleep maxing apa sih gitu ya. Nah, ini dilansir dari portal rri.co.id ini teman Pro 2. Ternyata sleep maxing itu adalah sebuah tren yang bertujuan untuk mengoptimalkan kualitas dan durasi tidur melalui kombinasi beberapa kebiasaan gitu. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan durasi tidur gitu. Jadi tren sleep maxing ini kita tuh menerapkan beberapa kebiasaan gitu ya untuk meningkatkan kualitas dan durasi tidur gitu teman Pro 2. Dan tren ini tuh cukup viral juga, tapi Diana belum tahu nih apakah ini FYP di akun kalian atau enggak gitu ya. Dan pas lihat, pas nonton, jujur li kayak, wah keren juga ya gitu. Tapi gak tahu nih apakah bisa konsisten mengikuti atau enggak gitu ya. Nah, sleep maxing ini gak hanya berfokus pada tidur lebih lama, tapi juga tidur yang berkualitas teman Pro 2 gitu. Dan salah satu upaya atau beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mengikuti tren sleep maxing ini atau meningkatkan kualitas dan durasi tidur tadi gitu ya, adalah yang pertama gitu, menciptakan kamar yang nyaman, sejuk gitu ya. Dan pastinya kalau misalkan kamu gak terlalu suka mematikan lampu jadi full gelap gitu, misalkan kamu gak terlalu suka, pakailah lampu yang tonnya warm, agak kuning gitu ya. Terus juga ciptakan nih suasana yang nyaman, yang sejuk gitu. Kalau akhir-akhir ini kan lagi panas banget ya, kamu boleh pakai pendingin ruangan, boleh pakai kipas juga, tapi pastiin untuk kipas atau pendingin ruangannya itu tidak langsung mengarah ke badan kamu ya, karena memang tidak direkomendasikan seperti itu. Dan pastikan juga mengurangi paparan cahaya dari gadget teman Pro 2. Jauhkan gadget kamu dulu minimal 1 jam sampai dengan 30 menit gitu ya, supaya kamu tuh nggak kedistract otaknya gitu ya. Dan pastikan kamu bikin suasana tuh lebih rileks gitu. Kalau Diana nih salah satu upayanya adalah pakai linen spray dengan aromaterapi gitu ya, atau bikin suasana tidur yang tadi pakai lampu yang warm gitu ya. Dan juga pastikan gitu ya, jauhkan gadget kamu 30 menit sampai dengan 1 jam menjelang tidur gitu. Itu salah satu upaya yang Diana lakukan. Dan juga itu gara-gara Diana nonton tren sleep maxing itu teman Pro 2 gitu. Tapi gak keposting aja. Kalau di TikTok kan biasanya sleep maxing ini diposting ya gitu. Banyak tuh creator-creator yang bikin a day in my life gitu, kayak get ready with me gitu-gitu kan. Nah, salah satunya adalah tren sleep maxing ini. Gimana sih cara bikin suasana yang warm itu? Diana nonton TikTok trend sleep maxing aja udah ngantuk sendiri teman Pro 2 gitu ya, ngebayangin aja udah ngantuk lagi ya. Dan itu adalah salah satu upaya trend sleep, dan itu adalah salah satu bentuk trend sleep maxing yang coba Diana aplikasikan gitu. Dan sebenarnya manfaat utama dari sleep maxing ini ada banyak hal selain meningkatkan kualitas tidur dan meningkatkan durasi gitu ya teman Pro 2. Ada juga untuk meningkatkan fungsi otak, meningkatkan konsentrasi, menjaga daya tahan tubuh, memperbaiki suasana hati, dan membantu proses regenerasi kulit dan jaringan tubuh. Karena kan kalau misalkan durasi tidur dan kualitas tidur kita terpenuhi nih teman Pro 2, salah satunya itu adalah tadi memperbaiki regenerasi dan sel jaringan gitu ya. Karena ketika kita tidur, banyak sel-sel tubuh itu yang memperbaiki atau recovery gitu. Misalkan kamu, karena beberapa, kamu pernah baca gak sih beberapa artikel gitu ya, ketika kita tidur hati itu hati apa liver ya, pokoknya kalau gak salah liver atau hati itu menetralisir racun yang ada dalam tubuh kita. Kemudian ginjal juga menyaring atau memfiltrasi hal-hal yang buruk, kayak gitu-gitulah teman Pro 2. Jadi pastikan durasi dan kualitas tidur kamu terpenuhi supaya tubuh kamu lebih fit gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu udah tidur lama banget tapi badan masih terasa capek, nah itu kamu harus waspada.

0: Pernah nggak sih beli minuman cuma 5 menit habis, tapi sampah plastiknya bertahan ratusan tahun?
1: Eh, Raf, beli es kopi lagi?
0: Iya nih, seperti biasa. Satu gelas plastik ukuran besar.
1: Waduh, plastik lagi. Jangan-jangan tempat sampah udah hafal nama kamu.
0: Emang kenapa?
1: Coba deh kamu hitung. Kalau sehari satu gelas plastik, setahun bisa ratusan sampah yang kamu hasilkan.
0: Hah, serius sebanyak itu?
1: Iya dong, padahal tinggal bawa tumbler dari rumah. Lebih hemat, lebih keren, dan lebih ramah lingkungan.
0: Eh, iya juga ya. Tumbler aku malah nganggur di rumah.
1: Sekarang banyak kok yang pakai tumbler. Praktis dibawa ke kampus, ke kantor, bahkan saat jalan-jalan.
0: Berarti mulai hari ini, aku ikut gerakan kurangi plastik sekali pakai.
1: Nah, itu baru keren. Satu tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya luar biasa untuk lingkungan.
0: Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Bawa tumbler kemana saja, selamatkan bumi mulai dari kebiasaan kecil hari ini.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2, masih nemenin kamu di Spada alias selamat pagi teman Pro 2. Dan di pukul 7 ini kita akan sama-sama mendengarkan perakiraan cuaca langsung dari BMKG kelas 1 Sultan Babullah Ternate. Dan saat ini teman Pro 2 kita sudah terhubung dengan perakirawan kita, ada Kak Zikri di sana yang akan menyampaikan perakiraan cuaca hari ini, hari Jumat 31 Juli 2026. Silakan Kak Zikri.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zikri, bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Jumat 31 Juli 2026. Secara umum kondisi cuaca pada pagi hingga sore hari nanti umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Suhu udara berkisar antara 28 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 65 hingga 85%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah gigitin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI?

Sesuai judulnya teman pro 2, kita sudah masuk di segmen trivia request, di mana Diana sudah menyiapkan 3 lagu yang bisa kamu voting teman pro 2, dan lagu yang paling banyak votingnya akan Diana puterin di pukul 9.30. Untuk cara votingnya gampang banget teman pro 2, kamu bisa langsung aja masuk ke akun Instagram kita di @pro2_ternate, 2-nya pakai angka. Di situ Diana sudah posting story ya teman pro 2. Nanti kamu bisa klik story terbaru kita aja. Dan di sana sudah Diana sematkan 3 lagu yang bisa kamu voting teman pro 2. Dan lagunya ada apa aja sih Kak? Langsung aja Diana spill ya teman pro 2 ya. Lagu terbaru ini lagu terbaru dari Jebung ya teman pro 2. Buat kamu yang belum tahu Jebung, Jebung ini adalah seorang musisi yang kemarin menang dalam kompetisi remake lagunya Nona yang Rollerblade teman pro 2 ya. Karena Jebung emang super talented banget ya teman pro 2. Dan ini adalah lagu terbarunya, judulnya Kasian Ketahuan. Ngeledek banget ya judulnya. Buat kamu yang belum tahu lagunya yang mana, langsung aja Diana spill, check this out.

Ternyata gak hanya judulnya yang ngeledek Temam Pro 2, liriknya juga dalam banget Temam Pro 2 ya. Liriknya juga gak kalah ngeledek ya. Kasian ketahuan selingkuhnya ketahuan. Jujur lucu banget sih Temam Pro 2 judulnya ini gitu ya. Masih ada lagu kedua Temam Pro 2. Ini juga lagu terbaru dari Akbar Chalai featuring Mingse. Buat kamu yang belum tahu, lagu ini cukup viral loh di platform TikTok nih. Buat kamu yang belum tahu ya, lagunya yang mana sih, Astaga Bercanda. Langsung aja di spill buat kamu Temam Pro 2. Check this out.

Semua kan hipdut pada waktunya ya teman pre 2. Ini lagu gak kalah asik ya, dan lagu yang pertama nih teman pre 2. Buat kamu yang suka langsung aja vote meluncur ke akun Instagram kita. Masih ada lagu ketiga teman pre 2. Ini masih dari musisi lokal ya, ada Starby featuring Bloodline, Cold Be Us ya. Buat kamu yang belum tahu, Starby ini adalah musisi lokal asal Bandung teman pre 2. Bukan musisi sih, lebih tepatnya girl group ya. Langsung aja di Nasbil buat kamu lagu yang ketiga, Starby featuring Bloodline, Cold BS.

Gimana, kamu udah tahu mau vote lagu yang mana? Buruan ya, teman berdua ya. Diana tunggu sampai di jam 9.30. Kalau kamu suka sama satu dari tiga lagu yang udah Diana pilihin, langsung aja meluncur ke akun Instagram kita di RRI_Ternate2-nya pakai angka. Kamu boleh vote sebanyak-banyaknya pakai akun pertama, akun kedua. Ajak pacar, gebetan, saudara, orang-orang rumah semua diajakin buat ikutan vote di trivia request hari ini. Diana tunggu ya, teman berdua ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Kalau dengerin lagu ini tuh atmosfer Piala Dunia masih kenceng banget ya teman berdua, masih terngiang-ngiang betapa lagu ini tuh selalu mewarnai pertandingan Piala Dunia ya teman berdua ya. Tiap buka pertandingan Piala Dunia mau match pasti kayak langsung ada lagu ini. Bahkan kemarin di halftime show-nya juga Shakira featuring Burna Boy juga membawakan lagu ini teman berdua. Nggak tahu kenapa tapi Shakira itu selalu ikonik dengan Piala Dunia gitu. Bahkan ada mitosnya nih teman berdua yang berseliweran, nggak tahu cocokologi dari mana gitu ya. Kabarnya kalau misalkan Shakira datang bersama theme song Piala Dunia itu artinya Spanyol menang. Nggak tahu cocokologi dari mana ya, tapi yang berseliweran di medsos seperti itu gitu kabarnya. Nah, ngomongin yang lagi viral-viral juga nih teman berdua. Diana mau ngomongin soal teknologi dulu nih di jam 8 ini ya teman berdua. Ini ada yang memanfaatkan teknologi juga nih teman berdua dari pemerintahan gitu ya. Ada Badan Gizi Nasional yang kabarnya lagi menyiapkan sistem digital untuk memudahkan orang tua memantau pelaksanaan program makanan bergizi gratis. Nah, nantinya akan ada aplikasi yang diluncurkan oleh BGN teman berdua di mana orang tua ini bisa memantau gitu ya pelaksanaan program makanan bergizi gratis. Nantinya orang tua itu cukup memasukkan NIK atau nomor induk kependudukan, atau mungkin kalau anak itu adalah KIA ya, kartu induk anak ya, untuk melihat informasi sekolah penerima MBG gitu. Jadi kalau misalkan anak kamu masih duduk di bangku sekolah dasar gitu ya, dan kamu ingin memastikan apakah anak aku termasuk dalam penerima MBG, kamu bisa download nanti aplikasinya, tapi officially nama aplikasinya belum diinfo ya teman berdua. Ini baru rencana dari kepala BGN yang baru, ada Bapak Sudaryono yang menginformasikan seperti itu gitu. Nanti kamu bisa input nomor NIK-nya. Nah, nanti di aplikasinya itu akan muncul nih informasi sekolah penerima, kemudian menu makanan hariannya, terus kandungan gizinya, lokasi dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi yang memasak, sampai dengan identitas kepala SPPG gitu ya. Dan tujuan dibuat aplikasinya ini adalah supaya gitu ya, meningkatkan kepercayaan publik kepada program MBG itu yang pertama gitu, dan juga meningkatkan transparansi sebenarnya tujuannya. Jadi kan selama ini kita nggak pernah tahu nih menunya apa, atau misalkan kita nggak pernah tahu juga gitu ya siapa nih kepala SPPG-nya sekolah, apa namanya menu MBG yang dikirimkan ke sekolah anak aku nih dipegang di SPPG berapa, kita nggak pernah tahu gitu ya teman berdua. Nantinya dengan ada aplikasi ini gitu ya, semua terintegrasi, kamu bisa sebagai orang tua gitu ya, kamu bisa ngecek gitu detailnya di aplikasi tersebut. Dan informasinya juga nih teman berdua, aplikasi ini tidak hanya ditujukan untuk orang tua. Kabarnya aplikasi ini atau akses ini juga akan diberikan kepada guru, kepala sekolah, serta dinas terkait guna meningkatkan transparansi program gitu ya. Sebenarnya program ini atau aplikasi ini cukup membantu ya teman berdua ya, karena kan selama ini kita nggak pernah tahu gitu menunya. Kalau nggak SPPG-nya yang upload di TikTok atau Instagram, kita nggak pernah update gitu ya. Kira-kira hari ini makan apa ya? Gimana pendapat kamu teman Produa?
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

Tahukah kamu, dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Aduh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.